Oke, itu nomor 2, itu dia YM by David Archuleta, yang mana memang itu udah lama banget lagunya, tapi aku suka banget. Jujur, aku fans banget sama David. Entah, jujur ya, aku bingung spelling itu kayak gimana, Archuleta atau Archuleta, bingung banget jujur. Tapi aku bilang sih David Archuleta ya dari dulu. Tapi aku pernah dengar kayak ada orang yang bilang David Archuleta gitu. Jadi ya udah Archuleta aja deh nomor 2. Alright, masih bareng Nadia tahun Pro 2 tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan aku ada satu informasi nih tahun Pro 2, dan kayaknya ini banyak yang relate ya, karena aku pun merasakan ini. Kalau ada studi yang bilang ya, pertemanan yang udah melewati 7 tahun itu biasanya itu akan bertahan selamanya. Waduh, jujur aku relate sih, dan aku emang setuju banget sama statement ini. Walaupun aku sebenarnya nggak punya teman yang banyak banget tahun Pro 2, tapi aku sangat bersyukur. Kenapa? Karena ya teman-teman yang sekarang ada di hidup aku itu adalah teman-teman yang dulu itu berjuang bareng sama aku gitu loh. Jadi kayak thank you banget deh, kamu sudah mewarnai hari-hari aku. Check it out. Tapi tahun Pro 2 apa sih sebenarnya? Aku pengen tanya aja sih ke kamu ya, apa sih yang sebenarnya tuh kayak buat kamu itu bertahan sama teman kamu gitu loh. Istilahnya kan ya yang namanya teman ya tahun Pro 2 gitu. Jadi agak bingung gitu kan, kadang kita otak kita tuh gak sama gitu kan. Ya orang tua kita berbeda, bahkan saudara pun kita kadang suka gak sama gitu kan pendapatnya segala macam, apalagi orang asing alias teman gitu ya tahun Pro 2. Nah tapi apa sih yang sebenarnya tuh bikin kayak kamu tuh bertahan lama sama teman kamu? Check it out. Kalau aku sih mungkin apa ya, banyak sih. Entah itu dari rasa nyaman, aman, dan bagi aku yang penting itu juga respek sih tahun Pro 2 kayak gitu. Karena memang setelah beberapa tahun aku hidup ini, agak beberapa tahun ya sebutnya, ya kurang lebih 20 tahunan lah tahun Pro 2 kita hidup gitu kan. Aku ngerasain sih yang namanya mulai dari pertemanan yang ya udah teman aja, tapi kayak minim respek bagi aku agak kurang sih tahun Pro 2. Dan ya bagi aku orang-orang yang ada di hidup aku sekarang ya orang-orang yang udah lulus tuh dalam kategori respek itu, alias kayak ya mereka bisa saling respek satu sama lain nih bagi aku. Check it out. Oh, ada yang komen, yang penting itu iman kepada Allah. Yes, gak tau kenapa, jujur aku ada satu teman yang ya ini gak gimana-gimana sih ya sebenarnya, tapi kayak bagi aku dia benar-benar jaga banget sholatnya, terus kayak apa ya, positive vibes aja gitu loh. Dan itu juga bagi aku penting banget ya, karena yang namanya teman bagi aku tuh bisa menularkan gitu loh. Jadi entah menularkan hal negatif atau hal positif gitu. That's why kita memang diminta untuk pilih-pilih teman, bukan arti kita kayak memilih banget, tapi ya udah kita pilih yang mana sekiranya dia tuh berdampak atau berimpact positif di hidup kita gitu loh tahun Pro 2. Oke, tahun Pro 2, dan buat kamu nih, kamu ada gak sih sebenarnya mungkin sahabat kamu yang udah lama banget gitu kan kamu temenan, dan ya mungkin apa sekarang masih temenan? Boleh tuh diceritain tahun Pro 2, apa sih yang buat kamu masih temenan sama dia gitu loh.

0: PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Oke, Tompra 2, wow, gak kerasa banget ya. Ini udah pukul 8 lebih 24 waktu Indonesia Tengah aja nih, Tompra 2. Rasanya kayak tadi baru aja aku bangun, zreng, buka mata di jam 6 pagi ya, Tompra 2. Sekarang udah mau jam setengah 9 aja nih, Tompra 2. Dan by the way, kamu ngapain di pagi hari ini, Tompra 2? Dan buat kamu, semangat aja deh ya, yang mendukung Inggris di pagi hari ini. Inggris menang atau kalah ya tadi? Wait, sebentar, aku scroll dulu deh. Gak jadi deh, aku takut, aku salah ngomong deh nanti. Oh, Inggris menang, ding. Jadi semangat juga deh ya buat kamu yang mungkin mendukung Norwegia di pagi hari ini, yang udah bela-belain bangun pagi gitu buat nonton Norwegia ya, Tompra 2. Tapi kalah. Jadi ya udah deh, enggak apa-apa banget sih, Tompra 2. Yang namanya juga permainan, pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Yang penting ya pemain favorit kamu tetap di hati kamu. Itu sih intinya. Check it out. Dan by the way, Tompra 2, kayak yang tadi aku bilang ya, di pukul berapa ya tadi? Pukul 7 gitu ya, di info cuaca gitu. Emang di Nusa Tenggara Barat ini lagi cerah banget, Tompra 2. Jadi pas banget ya buat kamu yang mungkin mau pergi ya bareng teman kamu, keluarga kamu, pasangan kamu, dan lain sebagainya. Itu pas banget karena emang dari tadi, dari pagi sampai malam nanti itu diperkirakan akan cerah terus nih, Tompra 2. Pas banget ya jadinya, Tompra 2, buat kamu yang mau jalan-jalan. Oke, kalau gitu Tompra 2, buat kamu yang sekarang mungkin lagi ada di jalan gitu, entah kamu mau pergi ke destinasi tujuan kamu, pokoknya aku bakal temenin kamu. Jadi stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

tahun Pro 2, tumben banget ya rasanya aku siaran pagi yang biasanya aku adalah menemani kamu di malam hari ya tahun Pro 2. Sekarang aku menemani kamu di pagi hari ini gitu. Nah, dan terinspirasi dari cerita-cerita kamu nih tahun Pro 2 yang sering curhat di malam hari gitu ya. Kayak sering aja gitu bilang kayak, "Kak, aku capek nih single terus, aku capek nih jomblo terus dan lain sebagainya." Kamu tahu enggak sih tahun Pro 2 kalau kita single nih atau enggak, mungkin kita udah nyaman sama diri kita sendiri ya tahun Pro 2. Ada loh plusnya, nilai plusnya tuh ada banget. Jadi kamu tuh cenderung gak gampang moodian, dan juga katanya tuh lebih open minded gitu. Emang iya ya tahun Pro 2?

Nah ini menarik banget sih buat kita bahas Tom Pro 2. Dan katanya memang menurut Bella De Paolo PhD, dia tuh orang yang emang suka ya waktu sendiri dan gak takut berstatus single istilahnya gitu, tuh biasanya punya level neoturisme yang lebih rendah katanya gitu. Jadi mereka tuh bukan tipe orang yang gampang cemas, atau gak mungkin bukan orang juga yang tipenya tuh mudian tuh Tom Pro 2. Dan katanya nilai plusnya juga orang yang istilah lebih nyaman sendiri, alias sudah mungkin lama single ya Tom Pro 2, itu juga lebih terbuka gitu dalam berpikir, atau mungkin yang sering biasa kita bilang kayak open minded ya Tom Pro 2. Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Nah katanya salah satu penyebabnya itu adalah kecenderungan mereka untuk lebih aktif menjaga hubungan sosial dengan teman, terus juga tetangga, mungkin keluarga dan lain sebagainya. Nah biasanya mereka tuh kayak gak gampang sakit hati gitu loh Tom Pro 2. Dan ini yang penting banget sih, kayak gak butuh validasi berlebihan dari hubungan, ya hubungan berpasangan kali ya. Dan mungkin mereka juga jarang banget, atau gak mungkin resiko untuk kesepiannya itu rendah gitu loh, atau mungkin resiko depresinya juga rendah gitu loh, ngebanding ya, dibandingkan takut sendiri gitu loh Tom Pro 2 seperti itu. Check it out. Tapi aku ya salah satu orang yang sebenarnya ya Tom Pro 2, bagi aku sendirian tuh juga kadang gak yang gimana-gimana ya, maksudnya kayak gak seru gitu loh. Gimana ya, seru gak seru sih sebenarnya, tapi kalau bisa berdua ngapain harus sendiri gitu loh. Jadi kayak ya udah gak apa-apa sih sebenarnya kalau sendiri, tapi daripada sendirian banget ya Tom Pro 2, boleh deh kamu ajak teman kamu gitu ya Tom Pro 2, atau mungkin ajak keluarga kamu, entah itu ngobrol santai Tom Pro 2. Dan mungkin buat kamu juga nih yang gak ada someone to talk, boleh nih curhatin aja ke kita ya, tapi gak di pagi hari ini, dijaga malam nanti ya Tom Pro 2. Nanti boleh tuh ntar malam ya kamu curhat deh sama kita. Oke, Tom Pro 2, dan setelah ini aku akan puterin satu single dari Dowtree yang mana udah lama banget ya sebenarnya bandnya Tom Pro 2. Dan itu emang apa ya istilahnya, aku suka banget ini single dari Dowtree yang ini Tom Pro 2, dan aku kayak udah sering banget puterin ini di sini ya. Tapi langsung aja kita puterin lagi bareng-bareng ya. Ini dia Feels Like Tonight by Dowtree.

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

0: Zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

Waduh, tahun pro 2 gara-gara di live TikTok aku ada yang omongin umur nih. Siapa nih di sini tahun pro 2 yang mungkin ketika umur kamu sudah menginjak umur 25 gitu, kamu jadi kayak stres gitu. Astaga, aku udah tua banget rasanya. Kayak gitu segala macam tahun pro 2. Pernah enggak sih kamu ngerasain hal itu? Jujur, aku pernah banget. Tapi bukan karena usia sih, lebih ke karena udah ada sedikit agak flek gitu loh tahun pro 2, kayak oh tidak, aku udah merasa agak tua nih ketika flek itu muncul tahun pro 2. Tapi tahu gak sih, ada yang bilang katanya kalau hal itu tuh gak usah dibawa stres. Karena katanya kalau rasa takut terhadap penuaan itu makin dipikirin, ternyata makin bisa mempercepat proses penuaan juga. Waduh, kata aku mulai detik ini kayaknya gak bakal overthinking lagi deh terhadap yang namanya penuaan ya, tahun pro 2. Emangnya kenapa sih Nadia? Karena tahun pro 2 banyak peneliti ya yang udah menjelaskan gitu loh. Kalau kekhawatiran yang terus-menerus itu bisa memicu respon stres dan juga peradangan kronis di dalam tubuh kita. Yang mana hal itu bisa berdampak pada proses penuaan biologis kita gitu loh. Jadi temuan ini itu menunjukkan ya bahwa menjaga kesehatan mental dan mengelola stres itu bukan cuma baik untuk pikiran aja, tapi ternyata juga bisa menjadi bagian penting ya dalam menjaga tubuh kita tetap sehat seiring bertambahnya usia. Jujur aku setuju banget sih tahun pro 2, karena ya memang gimana ya, aku juga pernah baca-baca ya, ketika mungkin kita banyak pikiran, kita stres, itu emang terlihat gitu loh dari raut wajah kita. Jadi ya mungkin kita saatnya apa ya tahun pro 2, ya udah deh untuk mengelola stres kita aja gitu loh. Jadi mental kita juga penting banget buat kita jaga tahun pro 2. Intinya kamu jangan sering-sering overthinking ya tahun pro 2. Karena memang overthinking itu sebenarnya hal yang bisa kita kendalikan gitu loh. Itu bukan hal di luar kendali kamu. Walaupun mungkin kamu bilang kayak ya itu kan kayak refleks aja datang gitu loh. Kayak kita enggak bisa nih diem terus kayak tiba-tiba aja, pokoknya intinya datang ya si overthinking ini. Tapi sebenarnya kalau kamu pikir-pikir, yang namanya overthinking itu adalah hal yang ada di dalam kendali kamu. Jadi kamu bisa kok untuk mengendalikan pikiran kamu gitu loh. Jadi untuk biar enggak ini ya, biar enggak overthinking terus. Walaupun emang susah tahun pro 2. Ya buat kamu yang mungkin emang terbiasa overthinking, aku juga pernah ada di titik itu tahun pro 2, itu susah banget. Bahkan aku pun juga apa ya, sekarang tuh kadang masih sering overthinking sih sebenarnya. Check it out. Tapi ya udah, pelan-pelan aja tahun pro 2, kayak di apa ya istilah, kayak just enjoy your life aja kayak yang tadi aku bilang tahun pro 2. Karena ya yang namanya hidup itu enggak ada yang sempurna ya tahun pro 2 gitu. Jadi ya udah gitu, just live in your life sekarang ini aja. Kayak gitu sih kalau dari aku ya. Kalau kamu seperti lagi apa sih Nadia? Makin ngalur ngidul nih ya tahun pro 2 makin siang. Ini kamu biasanya kalau kamu overthinking nih tahun pro 2, apa sih yang kamu lakuin? Stress release kamu tuh kayak gimana sih tahun pro 2? Aku pengen tahu banget. Coba agak di-share gitu ya ke kita tahun pro 2, aku tungguin jawaban kamu.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai? Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka Adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.
1: Listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Makanya tahun kedua kita bakal masih ngebahas tentang overthinking ya. Dan ada fakta lagi nih yang bilang tahun kedua kalau orang yang jarang baca buku itu lebih sering overthinking. Emang kamu iya ya tahun kedua ngerasa kamu jarang baca buku ketika kamu lagi overthinking? Apa gimana tuh? Dan menurut studi oleh University of Sussex ya tahun produk itu menemukan bahwa hanya dengan membaca selama 6 menit itu tingkat stres dan anxiety kita juga menurun ya sampai 68%. Dan hal itu lebih efektif dibanding mendengarkan musik yang cuma 61% aja. Wow, aku baru tahu loh tahun produk. Dan jalan kaki misalnya 42%. Ih jujur iya lagi aku ya tahun produk, kadang kalau aku lagi stres, aku kalau enggak jalan kaki ya dengerin musik. Karena bagi aku itu salah dua hobi yang emang aku suka aja sih. Dan ternyata baca buku itu lebih apa ya, istilah lebih efektif gitulah untuk menurunkan stres kamu. Dan ini bisa sih jadi stres release kamu juga nih tahun kedua. Tapi sayang banget tahun kedua sekarang harga buku lokal tuh bener ya sih, maupun internasional tuh mayoritas hampir sama kayak biaya kebutuhan seminggu atau makan 3 kali sehari. Jujur, iya jujur aku juga dulu suka banget ya baca buku tahun kedua. Dan salah satu hal yang memberatkan aku adalah untuk beli buku sebenarnya. Apalagi buku yang bagus, bagi aku makin bagus bukunya makin mahal harganya gitu tahun kedua. Jadi kayak aku ingat banget waktu SMA aku bener-bener kayak apa ya, menyisihkan uang aku untuk beli buku. Itu rasanya kayak aduh sakit banget. Karena mohon maaf nih kita uang sanggup kita berapa ya, dulu aku 15 deh, mentok tuh aku 15 ribu gitu kan. Terus mana aku dari pagi sampai sore, mana aku juga ekskul sampai jam 6 sore tahun kedua. Jadi emang kudu apa ya, saya harus hemat-hemat lah ya. Mana aku makannya banyak tahun kedua gitu ya. Jadi kayak emang rada susah sih buat hemat sebenarnya. Tapi ya dulu bisa sih aku nabung segitu. Dan ya hampir tiap bulan itu aku dulu sering banget bolak-balik Gramet karena aku suka banget baca-baca buku novel dulu tuh tahun kedua. Dan sekarang jujur aku udah lama banget gak baca buku. Dan iya ya, aku mikir-mikir lagi nih tahun kedua setelah baca yang satu ini, kayak dulu waktu aku SMA aku gak pernah se-stress itu. Padahal mungkin aku kalau ngebayangin masa SMA aku juga, ya kayak yang tadi aku bilang, kita punya pressure-nya masing-masing ya. Dan aku juga ngerasa kok di waktu SMA aku pressure-nya juga lumayan tinggi waktu itu. Hal-hal yang aku alami juga ya lumayan nge-pressure sebenarnya. Tapi aku kayak masih enjoy aja tuh. Apa gara-gara aku sering baca buku ya dulu? Kalau kamu nih tahun kedua, kamu ngerasain gak nih? Atau gak mungkin kamu relate gak sama studi yang satu ini? Ketika kamu baca buku itu kamu ngerasa apa ya, lebih gak stres gitu loh. Atau mungkin stres kamu bisa lebih berkurang. Coba deh kamu kasih tahu aku ya tahun kedua.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Oke, Tom Pro 2, dan wow, gak kerasa ya Tom Pro 2 sekarang sudah menempati pukul 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Yang nanti kebersamaan kita di Spada kali ini udah hampir selesai ya. So thank you Tom Pro 2 buat kamu yang udah join dari pagi tadi, dari jam 6 sampai jam segini ya Tom Pro 2. Karena setelah ini bakal ada segmen lainnya dan nanti bakal ditemani oleh teman lainnya. Kalau gitu Nadia pamit ya. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama teman Pro 2, Kejaksaan Negeri Dompu Nusa Tenggara Barat menempuh upaya hukum berupa verzet atas penetapan pengadilan tindak pidana korupsi tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram yang tidak meneruskan permohonan banding jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas salah satu terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi rehabilitasi saluran irigasi Sori Parangi Kecamatan Pekat. Juru bicara Kejaksaan Negeri Dompu Dani Curia Novitawan mengatakan pengajuan verzet dilakukan setelah pihaknya menerima penetapan pengadilan tipikor pada PN Mataram yang dinyatakan permohonan banding JPU tidak memenuhi syarat formal. Kita masuk ke informasi terakhir teman Pro 2, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi BKPRMI Nusa Tenggara Barat menyatakan dukungannya terhadap langkah Polda NTB dalam mengusut dugaan kasus kekerasan yang mengakibatkan seorang santri terbakar di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah. Dukungan tersebut disampaikan Direktur LBHA BKPRMI NTB, Solihin, menyusul proses penyelidikan yang tengah dilakukan aparat kepolisian. Menurutnya, penanganan perkara harus dilakukan secara transparan, profesional, dan memberikan kepastian hukum bagi korban. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di pagi hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya, tentunya di Pro 2 Hitlist barengan sama Dipa di Pro 2 FM. Stay tuned. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Waktunya kamu request-request lagu favorit kamu. Sampai nanti di jam 12 siang barengan sama Dipa di Pro 2 FM Mataram. Dari jam 10 sampai jam 12, Dipa bakalan muterin single-single yang pengen kamu dengerin di pagi hari ini sampai siang hari nanti. So buat kamu yang mau request, langsung aja gabung di WhatsApp kita 081 902 057 000. Atau kamu bisa juga ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Dan jangan lupa follow atau download dulu aplikasi RRI Digital karena kamu bisa komen-komen di sana ya. Hopefully weekend kamu bisa happy ya teman Pro 2, karena ini hari Minggu, udah saatnya jalan-jalan ya, jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Bukan dong ya. Jadi buat kamu yang mau jalan-jalan, yang lagi mungkin lagi siap-siap ya, Dipa nemenin siap-siap kamu deh, atau yang udah lagi di jalan mau ke pantai atau sekedar refresh crashing gitu ya. Ya udah Dipa temenin perjalanan kamu juga, yang lagi sarapan mungkin ya. Aduh enak banget sarapan pagi-pagi nih, Dipa belum sarapan nih teman Pro 2. Oke, langsung aja teman Pro 2, buat kamu yang mau request-request singlenya. Tadi juga udah ini ya, udah ada yang request-request. Ini ada Kak Ilda pengen lagunya Yovi and Nuno dengan Misal. Terus ada Kak Cahaya pengen request lagunya Salma Kak yang Hacu. Oke kalau gitu ya. Siapa lagi tadi yang pengen dengerin lagunya Samuel Cipta? Kak Jesse, halo Kak Jesse. Pengen dengerin lagunya Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke, aku puterin satu persatu ya. Jadi tiga dulu aku puterin. Di pagi hari ini kita awalin dari Yovi and Nuno dulu, requestan dari Kak Ilda.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hitlist.
1: Masih di Pro 2 Hitlist barengan sama Dipa teman Pro 2 di 104.2 FM, teman terbaik kamu. Dan buat kamu yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita atau sekedar request lagu, pas banget ini sesinya Pro 2 Hitlist untuk request-request single favorit kamu dari jam 10 sampai nanti di jam 12. Anyway teman Pro 2, sorry banget kalau kamu dengerin suara tak tok ya. Karena ini agak-agak ada project ya di sini. Jadi sorry kalau misalnya ada suara yang masuk, suara-suara ya asing gitu ya. Jadi mohon permaklumannya. Dan teman Pro 2 juga yang baru gabung di Pro 2 FM Mataram, langsung aja bisa request-request lagu favorit kamu, bisa request single favoritnya, langsung aja ke Instagram Pro 2 FM Mataram atau di WhatsApp kita 081902057000. Kita cek-cek dulu untuk requestannya. Tadi ini ada siapa ya? Oke, ada Selena Grace ya, yang Sumpah Mati. Ini kalau nggak Selena Grace pasti lagunya si Rio atau nggak si Nicky Baker. Kayaknya muter-muter di sana aja gitu loh teman Bro 2. Dan buat kamu juga nih teman Bro 2 yang lagi suka lagunya Selena Grace, jangan lupa di request terus karena ini lagunya bagus banget ya. Dan buat kamu juga nih teman Bro 2 yang pengen request lagu lain, boleh juga langsung aja bisa ke WhatsApp kita ya di 081902057000. Dan aku juga lagi live TikTok nih teman Pro 2, di TikTokku Diva Dwi Panata, jadi jangan lupa kamu join di sana. Kita dengerin dulu ya dari Selena Grace sambil nungguin requestan kamu yang lainnya.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi

0: Hitlist.
1: Masih di Pro 2 Hitlist barengan sama Dipa teman Pro 2. Udah 49 menit hampir 50 menit nih kita berlalu ya untuk request-request single favorit kamu. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang masih pengen dengerin lagu favoritnya, bisa banget ke WhatsApp kita di 081 902 057000, atau kamu bisa juga ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Pokoknya Dipa tungguin ya teman Pro 2 requestan kamu, wajib banget di siang hari ini. Kayaknya ada yang lagi pengen request lagu galau, atau ada yang pengen request lagu yang agak happy gitu, atau yang lagi pengen galau aja gitu. Ada kan tipikal-tipikal orang yang kayak okay, lagi baik-baik aja cuman kayak pengen aja galau gitu. Kayaknya Kak Ham ini yang lagi di TikToknya Dipa yang join live kita tuh, dia lagi galau atau mungkin pengen galau aja karena ini pengen dengerin lagunya Vanessa Z dengan Menjauh teman Pro 2. Jadi kita bakalan puterin untuk lagunya Vanessa Z yang baru aja dirilis ternyata 2 hari yang lalu untuk music videonya ya. Jadi bisa dibilang ini lagu yang baru banget. Dan kamu pasti Vanessence ya. Aku juga Vanessence ya. Aku suka banget suaranya Vanessa dari dia pertama ikut ajang pencarian bakat yang kids gitu loh teman Pro 2. Aku notice suaranya tuh benar-benar natural dan benar-benar pure gitu. Dan langsung aja deh kalau gitu kita dengerin lagunya Vanessa yang baru dengan Menjauh.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

Udah aku puterin ya kakak-kakak Nabila Takiyahnya. Thank you banget yang udah request-request dari tadi ya. Dan teman bro 2, ini udah ada yang gabung juga di WhatsApp kita. Kita sapa-sapa dulu yang di WhatsApp karena dari tadi yang di live TikTok. Ini ada Kak Sarah dari fanbase-nya Berbinar, pengen request lagunya Sabrina Leanor yang Haha. Terus ini ada juga Kak Caca, halo Kak Caca, ini fanbase-nya Sabrina juga nih, pengen dengerin lagunya Sabrina dengan Haha. Dan juga ada ini Kak Lara ya. Kak Lara, halo Kak Lara, selamat pagi. Kak Lara ini pendengar setia kita banget ya, pendengar setianya Pro 2. Jadi teman terbaiknya kita banget nih. Dia pengen dengerin lagunya Fortune Cookie yang Mencinta by JKT48. Oke, karena Kak Lara yang duluan, kita kasih Fortune Cookie dulu ya. Let's check it out for Kak Lara.

0: terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral.
1: Eh, ngapain?
0: Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

0: Hitlist.
1: Masih di Pro 2 Hitlist barengan sama Diva di sini teman Pro 2, dan udah masuk jam 11. It means masih kurang lebih 1 jam lagi buat kamu bisa request-request lagu favoritnya. Langsung aja ke WhatsApp kita di 081902057000 ya. Diva juga mau nyapa-nyapa dulu nih yang udah join di TikTok. Halo Kak Theodorus Yudis. Terus ada Kak Fir. Halo Kak Fir. Tadi Kak Fir ini pengen dengerin lagunya si Serena Grace ya, cuman udah diputerin tadi pagi ternyata. Mau lagunya Perunggu aja, katanya buat gantinya yang ini Abadi. Boleh banget Kak Fir, thank you banget ya udah request. Terus ini ada Kak Alan tadi juga. Dan ada udang keju, siapa nih udang keju? Dari Kak Theodorus Magelang hadir. Adit Cireng digoreng tadi udah ya diputerin Blackpinknya kamu hilang. Jadi thank you udah request juga Adit ya. Adit yang lagi ngedit-ngedit video dan foto. Oke, dan buat Kak Fir tadi udah request lagu ini Abadi. Langsung aja kita kasih buat Kak Fir ya. Dan buat kamu juga yang lagi suka banget lagunya Perunggu yang ini, jangan lupa Perunggu bakal datang ke Lombok juga. Jadi kita nonton bareng yuk teman-teman berdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hitlist.
1: Oke, teman Bro 2, masih tersisa 30 menit lagi buat kamu request-request lagu. Karena kita masih di Pro 2 Hitlist by Pro 2 FM Mataram. Dan buat kamu yang baru aja gabung di frekuensi 104,2 MHz, bisa langsung aja kamu kasih tahu kita lagu yang pengen kamu request, lagu yang pengen kamu dengerin di hari ini ya. Dan selamat siang juga buat teman Bro 2 yang baru gabung di aplikasi RRI Digital. Thank you loh, dari tadi gak habis-habis requestannya, dipampai kewalahan nih muterin satu-satu ya. Buat kamu juga teman Bro 2 yang lagi di perjalanan, mungkin pengen request langsung aja buka HP kamu, cari Instagram Pro 2 FM, bisa di DM sekarang juga karena waktunya enggak lama lagi. Jadi waktunya sampai jam 12 aja, kurang lebih 30 menit lagi ya teman Pro 2. Jadi 30 menit tuh enggak bakal berasa gitu loh karena cepet banget ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau request buruan aja, aku tungguin ya. Dan teman Pro 2, kita bakalan moving on dulu. Ini tadi udah ada yang pengen dengerin lagunya Ariana Grande ya, karena lagi relate banget katanya sama dirinya sendiri. Ya udah, kasih dulu dia lagu-lagu yang relate ya sama hidupnya teman Pro 2. So ini teman kita udah ada yang join teman Pro 2, namanya itu Kak Siza. Jadi Kak Siza ini pengen dengerin lagunya Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Buat kamu juga yang mau dengerin single-single favoritnya, kita masih tungguin. Kita dengerin dulu lagunya Ariana Grande.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

0: Hitlist.
1: Oke, waktunya Pro 2 Hitlist. Dan teman Pro 2, ini 15 menit lagi Dipa udah kelar nanti di Pro 2 Hitlist. Thank you banget udah request-request dari jam 10 sampai sekarang mau ke jam 12 siang. Thank you banget yang udah request-request ya. Ini ada yang nanya juga nih, kalau pesan buat X boleh gak kak? Boleh ya, cireng digoreng. Terus ada juga nih kak Sunflower, tadi udah requestannya ya, Paris Hilton dengan Stars Are Blind. Terus ini kak Sunflower bilang dulu waktu stay di Dompu sama radio SMP sekolahku suka nitip puterin lagu Kokoro no Tomo. Wah, ketahuan nih usianya kalau Kokoro no Tomo ya. Terus tadi ini ada juga dari kak cireng pengen diputerin lagunya, gimana tadi bacanya, Vivi Up ya. Yes, Vivi Up itu yang supermodel. Oke, kalau gitu langsung aja kita kasih ya teman Pro 2 buat kak cireng. Ini kak Sunflower lagu Kokoro no Tomo. Wah, itu lagu lama banget kak, coba lagu yang lain dulu deh. Kita kasih dulu buat kak cireng ya. Ini pengen dengerin lagunya Vivi Up dengan supermodel.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölderup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan.

0: time berjalan, Jude Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
1: Impressed with the shift that they put in, the effort.
0: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada dari empat besar.
1: We had a lot of momentum swings for both teams.
0: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk tengah menimpa timnya.
2: Probably well, that was unlucky for us.
0: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
4: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga memperpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham.
3: 2-1 England! Bellingham's there once again! On the follow-up, Morgan Rogers' shot! Spilled by Nealon!
4: Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, 1 di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. Dua gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada 3 singa berhasil menembus babak 4 besar pada edisi 1966.

Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dandoye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brill Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Amerika Serikat

0: Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika Alex.

0: Aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang menemukan membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
1: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Seusai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jose Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemenex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa

0: sudah makanan sehari-hari anak-anak. Untuk regenerasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya, kan ada kejurpop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim.
1: Sementara itu, Ketua

0: 7.
1: Selain ada Puslat Cup, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
0: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, demikianlah pendengar Pro 1 RRI Mataram, telah kita ikuti bersama dinamika olahraga dari RRI Pro 3. Dan saat ini pendengar di studio Pro 1 RRI Mataram sudah menunjukkan pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripahlah jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mepal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mepal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzim Akbar menyoroti masih maraknya persoalan perlindungan pekerja migran Indonesia, khususnya bagi pekerja yang berangkat melalui jalur tidak resmi. Pemerintah Provinsi NTB menggandeng Universitas Mataram untuk memperkuat pelaksanaan program Desa Berdaya melalui pendampingan para profesor. Bersama saya, Koriatun Hafizah, saudara, inilah berita selengkapnya.

0: Anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzim Akbar menyoroti masih maraknya persoalan perlindungan pekerja migran Indonesia, PMI, khususnya bagi pekerja yang berangkat melalui jalur tidak resmi. Muazzim mengatakan pemerintah perlu memperkuat pengawasan proses penempatan PMI untuk mencegah penipuan dan pelanggaran hak pekerja migran. Muazzim meminta masyarakat lebih berhati-hati dan memastikan keberangkatan ke luar negeri dilakukan melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau PT3MI yang memiliki izin resmi maupun melalui program pemerintah seperti government to government atau G2G.
1: Ada PMI kita yang memang dia tidak bisa berangkat lewat jalur resmi. Jadi terpaksa dia memakai jalur ilegal. Kenapa nih ya? Karena memang dia pernah masuk ke Malaysia misalnya. Contohnya dulu, tetapi waktu dia masuk resmi ke Malaysia lewat jalur resmi, belum habis kontrak mereka lari dari majikan, maka mereka di blacklist oleh pemerintah Malaysia. Siapapun yang sudah masuk secara resmi di Malaysia, terus dia belum habis kontrak, dia keluar, dia melarikan diri di Malaysia,

0: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui gerakan pertobatan ekologis. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi dan mengatasi persoalan sampah dan kerusakan lingkungan yang masih menjadi tantangan di daerah. Ajakan tersebut disampaikan Wakil Bupati Lombok Barat, Hajah Nurul Adha, usai mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi program lingkungan hidup bersama Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur NTB, serta seluruh bupati dan wakil. Maksud kami, seluruh bupati dan wali kota Senusa Tenggara Barat di Bank NTB Syariah. Menurut Nurul Adha, Kementerian Lingkungan Hidup meminta pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penanganan sampah, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan melalui aksi nyata.
1: Pertobatan nasional ya istilahnya Pak Menteri tadi. Saya kira tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat ya. Karena coba kita lihat banjir yang datang ini akibat apa? Akibat sampah yang banyak di sungai-sungai kita gitu. Sehingga begitu air datang kan tertahan air ini. Begitu banyak udah meluap akhirnya mengakibatkan banjir. Kemudian belum lagi para pembangunan kita yang dulu-dulu mungkin tidak memperhatikan konstruksi ya yang harus memperhatikan perbanjir dan sebagainya begitu kan, ini masalah-masalah yang bertumpuk mungkin dari sebelum-sebelumnya kemudian akibatnya sekarang gitu kan.
0: Wabub juga mengakui persoalan sampah masih menjadi tantangan di Lombok Barat, terutama karena kapasitas TPA Kebon Kongo yang sudah melebihi daya tampung. Untuk mengurangi beban tersebut, Pemkab Lombok Barat telah mengoperasikan mesin pengelola sampah Masaro di TPST Senteluk dan PDU Lingsar. Pemerintah berharap pengelolaan sampah berbasis pemilahan, daur ulang, dan ekonomi sirkular dapat berjalan lebih optimal sehingga volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir semakin berkurang. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat upaya penurunan stunting melalui program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya dengan memberikan bantuan ayam petelur kepada keluarga berisiko stunting yang diharapkan mampu meningkatkan pemenuhan gizi sekaligus menambah penghasilan keluarga. Maya Oktarifa melaporkan.
2: Tadi tentu antara program dengan manfaatnya alhamdulillah berhasil.
3: Wakil Bupati Lombok Tengah Haji Muhammad Nursiah memastikan program bantuan ayam petelur bagi keluarga beresiko stunting mulai memberikan hasil positif. Program yang mulai berjalan sejak Juni lalu tersebut tidak hanya memberikan bantuan kandang dan ayam petelur, tetapi juga pelatihan agar keluarga penerima mampu mengembangkan usaha ternak sebagai tambahan penghasilan. Adapun hasil monitoring menunjukkan sebagian besar ayam masih dalam kondisi sehat dan mampu menghasilkan rata-rata 10 hingga 12 butir telur setiap hari. Selain itu juga beberapa balita penerima manfaat mulai menunjukkan peningkatan berat badan.
2: Kita menemukan hambatan orang tuanya. Ada anaknya yang alasannya tidak suka makan telur. Tidak ada kreativitas dari ibunya. Apakah kalau direbus tidak bisa dimakan, digoreng, atau dia dicampur dengan makanan yang lain. Nah, tadi tentu antara program dengan manfaatnya alhamdulillah berhasil.
3: Saat ini lanjut Nursiah, saat ini program masih dalam tahap awal dan telah diterapkan di sekitar 100 titik termasuk di Desa Batu Cai, Desa Tanah Awu, Desa Penuja, dan Desa Gemel Kecamatan Conggat. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki angka stunting yang relatif tinggi sekaligus memudahkan proses pendampingan. Sementara itu yang menegaskan bantuan ayam petelur tun tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi. Karena dengan meningkatnya pendapatan keluarga, diharapkan stunting dan kemiskinan dan ekstrim dapat ditekan secara bersama.
2: Amanatnya ini kan utama kan danus stunting, tapi konsepnya adalah pemberdayaan. Pemberdayaan mengarah ke usaha ekonomi. Itu. Nah, ketika kita mencoba dengan masuk kriterianya penanganan stunting, otomatis pemberdayaannya akan jalan. Nah, semoga nanti perkembangan mindset katakanlah mengelai mereka lebih kreatif, inovatif untuk mengembangkan usahanya itu.
3: Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memastikan setiap bantuan benar-benar dimanfaatkan sehingga mampu memberikan perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah.

0: Pemerintah Provinsi NTB menggandeng Universitas Mataram untuk memperkuat pelaksanaan program Desa Berdaya melalui pendampingan para profesor. Kerjasama tersebut ditandai dengan penanda tanganan nota kesepahaman antara Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Rektor Universitas Mataram, Profesor Sukardi di ruang sidang Senat Universitas Mataram. Sebanyak 22 profesor akan diterjunkan mendampingi masyarakat desa dengan memanfaatkan hasil riset, ilmu pengetahuan, dan inovasi sesuai bidang keahlian masing-masing. Gubernur Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan pendampingan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Rektor Universitas Mataram, Profesor Sukardi, menyatakan program tersebut akan berlangsung selama 3 tahun dengan target menghadirkan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat desa. Pada tahap berikutnya, Universitas Mataram juga akan melibatkan dosen dan mahasiswa melalui program KKN agar pendampingan semakin luas dan berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya desa-desa mandiri sekaligus memperkuat ekonomi lokal di Nusa Tenggara Barat. Saudara, praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan serta penggunaan bom ikan dan waring, terutama di kawasan Teluk Saleh, dinilai berpotensi mengancam kelestarian ekosistem laut. Aktivitas tersebut dikhawatirkan merusak terumbu karang yang menjadi habitat penting bagi berbagai jenis ikan bernilai ekonomis. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kabupaten Dompu, Muhammad Syafi'i mengatakan pihaknya bersama nelayan setempat rutin melakukan pemantauan di wilayah perairan sekitar Tata Gurita menuju Hodo. Dalam kegiatan pengawasan tersebut, HNSI menemukan adanya indikasi menggunakan alat tangkap dan alat bantu yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak berwenang.
1: Itu ada pasal di situ, barang siapa yang melakukan tindakan merusak ekosistem laut itu akan dilakukan tindakan dengan hukuman 10 tahun denda 1 miliar.
0: Menurutnya, Teluk Saleh merupakan kawasan perairan yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis tinggi bagi masyarakat Pulau Sumbawa. Selain menjadi daerah penangkapan ikan tradisional, kawasan tersebut juga dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut yang mendukung produktivitas sektor pertanian. Kejuaraan Provinsi atau Kejurprov PBSI NTB 2026 melahirkan juara-juara baru yang menunjukkan persaingan bulu tangkis di NTB semakin ketat. Berbeda dengan tahun sebelumnya, gelar juara kali ini tidak hanya diraih atlet yang sebelumnya menjadi unggulan, tetapi juga muncul dari atlet non-seed yang mampu tampil maksimal. Sekretaris PBSI NTB, Syafrin, menyebut munculnya juara baru menjadi tanda positif bagi perkembangan pembinaan atlet bulu tangkis di NTB. Kondisi ini menunjukkan kualitas atlet mulai semakin merata dan persaingan antar pemain semakin terbuka. Hasil Kejurprov PBSI NTB 2026 menjadi gambaran bahwa pembinaan atlet di berbagai daerah mulai menunjukkan perkembangan. Atlet yang sebelumnya belum masuk dalam daftar unggulan kini mampu bersaing dan meraih prestasi. Menurut Syafrin, munculnya juara-juara baru juga menjadi potensi lahirnya atlet berprestasi baru di NTB. Kompetisi yang semakin ketat menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas atlet untuk menghadapi ajang yang lebih tinggi. Ya, saudara, sebelum mengakhiri warta berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Di antaranya, anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzim Akbar menyoroti masih maraknya persoalan perlindungan pekerja migran Indonesia, khususnya bagi pekerja yang berangkat melalui jalur tidak resmi. Pemerintah Provinsi NTB menggandeng Universitas Mataram untuk memperkuat pelaksanaan program Desa Berdaya melalui pendampingan para profesor. Saya Kuryatun Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Selamat siang pendengar Sepro 1 RRI Mataram. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Kali ini kami hadirkan program aksi menemani suasana makan siang Anda Pro 1 RRI Mataram yang tentunya akan terus menjadi teman sejati Anda pendengar siang hari ini. Hari Minggu 12 Juli 2026 di bawah terik matahari yang cukup panas daerah kota Mataram ya. Ya, selamat menikmati makan siang Anda untuk yang sedang makan siang bersama keluarga tercinta di waktu weekend, tentunya waktu yang pas ya untuk menikmati kebersamaan bersama keluarga Anda. Karena kalau misalnya di hari kerja, mungkin Anda makan siangnya bersama kerabat Anda, bersama rekan kerja Anda, bawa bekal di kantor atau sekedar makan bersama di kantin tempat Anda kerja begitu ya. Tapi kalau di akhir pekan biasanya menikmati dong kebersamaan bersama keluarga tercinta, makan siang bersama, sarapan bersama, dan juga menikmati liburan bersama. Berbahagialah dan bersyukurlah pendengar masih memiliki waktu bersama keluarga tercinta Anda. Dan buat yang masih bekerja, walaupun di akhir pekan belum bisa berkumpul bersama keluarga Anda, tetap semangat dan tetap kita syukuri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

Oke, mendengar saya presenter dari Mataram menuntaskan program Maksi nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Kita akan menuju ke acara selanjutnya di ruang 100% Indonesia, Indonesia banget spesial untuk Anda yang sudah menantikan dari tadi. Nanti di jam 14 Anda bisa mengikuti untuk ruang Indonesia banget 100% Indonesia. Tetap bersama Persatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami ada dengan program cek fakta siang hari ini, pendengar. Benarkah air dingin membuat orang lebih cepat gemuk? Nah, pendengar, ada klaim bahwa minum air dingin atau air es bikin cepat gemuk itu adalah sebuah mitos. Karena air putih, baik dingin maupun bersuhu ruang, sama sekali tidak mengandung kalori. Penambahan berat badan terjadi akibat konsumsi kalori berlebihan dari makanan atau minuman manis, bukan karena suhu air yang Anda minum. Air putih sendiri murni tidak memiliki kandungan lemak, karbohidrat maupun protein. Saat minum air dingin, tubuh justru bekerja sedikit lebih keras untuk menyesuaikan suhu air tersebut dengan suhu normal tubuh. Hal ini secara tidak langsung membantu tubuh membakar sedikit kalori. Jadi kenaikan berat badan umumnya berasal dari bahan tambahan pada minuman dingin seperti sirup, gula, krimer, atau boba. Air es murni tidak akan memicu penambahan berat badan. Demikian program Cek Fakta siang ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Oke, pendengar kita di Ruang Indonesia Banget 100% Indonesia. Sila mari yang mau bergabung di Indonesia Banget siang ini di bawah terik matahari Kota Mataram, yang lagi ngerasa haredang, yang lagi ngerasa kepanasan, ada hal-hal yang membuat Anda ngerasa kurang nyaman siang ini, kita nyamanin aja bersama Perusahaan RRI Mataram. Yuk, nama 6521 terbuka untuk Anda, dan juga di jalur JSM bisa bergabung seperti biasa nomornya ya 081 80 20 56 ribu. Kita sapa langsung, membuka jebak kita, ada siapa Indonesia Banget?
1: 100% Indonesia. 100% yang menjelang sore, Mbak
0: Kori
1: ini.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Assalamualaikum, salam jumpa. Apa kabar Mbak Kori?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Siapa nih, Bunda Kartini ya? Siapa ini? Bunda Kartini nih.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Bunda Kartini. Dari Lombok Timur.
0: Iya, Bu. Napa kabar? Apa, Bu? Lagunya apa?
1: Aku tak biasa.
0: Asik.
1: Aku tak biasa.
0: Aku juga tidak biasa kalau tidak mendengar suaramu. Iya, Bun, silakan.
1: Buat Mbak Ginanti, ada Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Bunda Maknia, Mbak Maya, Bunda Siti Hajar, Inja di Lombok Timur, salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bapak Haji Herman, Bapak Mawiin di KNU, Bapak Muhyiddin, Bang Orpes, Bang Tenggo, semuanya salam sehat selalu, Mbak Tori. Buat yang tugas, sehat selalu. Semangat, Mbak Tori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bunda Kartini, selamat siang Indonesia Banget.
1: 100%
0: musik Indonesia katanya. Waalaikumsalam, dengan siapa Niki?
2: Khairul.
0: Siapa?
2: Khairul.
0: Pak Khairul.
2: Di Gerung, Banyumurit.
0: Oh, di Gerung. Oke, gaskan Pak Khairul di Gerung, lagi panas-panasnya pasti.
2: Ya panas. Haredang. Haredang.
0: Haredang.
2: Lagunya Salam Rindu.
0: Salam Rindu dari siapa?
2: Tip X.
0: Tip X, oke, coba nanti kita cari ya.
2: Itu aja Mbak Kori.
0: Iya, gak mau nyamperin dulu Dek Meli, sapa-sapa dulu Pak Khairul.
2: Semuanya aja. Itu aja, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di belakangnya Pak Khairul yang sudah mengantri, Indonesia Banget.
3: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
3: Betul.
0: Siapa ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Niki.
3: Bajang Lai Niki, Mbak.
0: Kemana aja Bajang Lai ini, enggak pernah kedengeran.
3: Betul sekali, sudah berapa minggu nggak pernah masuk.
0: Aduh, tapi sehat nggih.
3: Sorry,

0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya sehat ya.
0: Amin, amin.
1: Lagunya Mbak, buka hatimu ya.
0: Hah?
1: Buka hatimu.
0: Buka hatimu.
1: Armada.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Bentar, ada nggak lagunya Buka Hatimu ya?
1: Buat Pak Irwan.

0: sehat, tak kurang tak buat apa.
1: Siap.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah ke JSM dulu, geser dulu dikit ya, biar saya bisa jadi adil. Jadi yang gabung di 4521 bisa diangkat, JSM juga bisa diangkat. Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
2: Dengan Ari.
1: Arif.
2: Ari.
1: Ari di mana Bang Ari?
2: Di Praia.
1: Bang Ari di Praia, gimana cuaca di Praia hari ini?
2: Cuaca cerah, cuaca
1: cerah,
2: cerah dingin gitu.
1: Panas ya?
2: Ya panas campur apa dingin angin.
1: Oh, ada dingin dinginnya juga?
2: Iya. Minta lagu dong, Mbak Kori.
1: Silahkan.
2: Ada gajah.
1: Aja gajah di balik batu.
2: Ada enggak lagi itu?
1: Ada enggak ya? Nanti kita cari dulu ya.
2: Ya. Indah berasa. Semua yang lagi dengarannya ada hari Bapak yang barusan ya. Langsung pas aja. Ada lagunya.
1: Lagunya mana dia? Diganti aja yang wali, yang lain mau gak? Cari jodoh deh. Bang Ari lagi cari jodoh gak?
2: Udah dapet jodoh ini.
1: Oh udah dapet jodoh. Aduh jangan kalau gitu. Nanti jodohnya ngambek nanti.
2: Iya.
1: Iya. Yang aja deh kalau gitu.
2: Hah?
1: Yang.
2: Yang.
1: Atau yang Dick?
2: Nanti deh. Yang anu deh.
1: Apa dah?
2: Noah dah.
1: Noah yang mana dah?
2: Bagai bintang di surga.
1: Bagai bintang di surga. Ya nanti dicariin ya. Bintang di surga. Oh ada bintang di surganya.
2: Ah gitu dong.
1: Gitu dong.
2: Ya buat semuanya lah yang lagi dengerin RRI.
1: Siap.
2: Pak Kori yang lagi siaran beraktivitas ya.
1: Oke,
2: mulai tetap sehat.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
2: Lagunya saya tunggu.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, disabarin dulu yang sudah tidak sabar mendengarkan lagu yang sudah direquest. Kita sapa satu penelpon dulu, baru kita fokus ke lagu ya. Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Silakan Pak Limorgan, langsung 1 menit dari sekarang waktu.

0: Apa itu? Aku tidak mengerti, Pak Limorgan.
1: Dia bilang orang dari alam lain dia jahat sekali itu. Orang suka ganggu si orang itu.
0: Siapa? Apa itu? Jangan ngomel-ngomel ah siang-siang gini haredang. Lanjut deh, nyamperin dulu Pak Limorgan.
1: Ngomel itu bajingan.
0: Pak Limorgan, apa yang terjadi? Diademin dulu ya. Minum dulu, minum air putih dulu. Atau minum air es ya, biar lebih adem. Yuk kita adem bareng-bareng ya. Di belakangnya Pak Limorgan, satu penelpon lagi. Oh tadi bilangnya satu penelpon lagi, ya udahlah gak apa-apa ya. Ada Bunda Aisyah yang sudah dari tadi menunggu, soalnya Indonesia banget.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kanduk di Betengari, Bunda?
2: Kanduk dulu tekan santan kan teri beberok.
0: Oh, teri beberoknya yang anu, yang apa namanya, yang menarik.
2: Terinya yang sambal beberok.
0: Kalau siang-siang besantan itu kayaknya rasanya gimana gitu?
2: Iya, kebetulan tadi kan dulu kesantan sama tahu tempe gitu. Itulah kandung orang-orang di seperti kita itu dicampur-campur caranya Pak Kori.
0: Lagu iya mai wahane.
2: Iya mai wahane begitu jam mai doang wahane.
0: Mai doang.
2: Alhamdulillah. Pak Limorgan yang mohon maaf nih atas kata-kata kemarin soalnya.
0: Apa itu?
2: Itu ya kemarin saya bilang gitu, saya nggak ngerti bahasa itunya itu kan.
0: Iya.
2: Seharusnya bahasa Indonesia seutuhnya kan Mbak Kori.
0: Iya deh, lanjut deh Bun.
2: Ya, satunya dulu ya, hadiah terindah untuk yang tersayang.
0: Apa?
2: Hadiah terindah judulnya.
0: Hadiah terindah, kirain hari ya. Terindah tadi bilangnya.
2: Hadiah terindah. Spesial buat yang tersayang, salam kangen, salam sayang selalu.
0: Uhuy.
2: Nah kalau kata-kata yang seperti itu kan banyak orang yang suka Mbak Kori kan.
0: Iya, thank you, terima kasih, hadiah terindah.
2: Kata-kata sayang, saling mengasihi, saling menyayangi kan.
0: Oke Bun, lanjut Bun.
2: Mas Raja
0: Bun.
2: Udah masuk Mas Raja?
0: Mas Raja belum. Ih,
2: masuk,
0: dicari
2: ya.
0: Terus Bang Raja ini sama
2: Mas
0: Bunda.
2: Raja. Ayo masuk. Terus sama yang tersayang ya. Salam kangen, salam sayang selalu. Sahabat yang baik hati. Terus ada Mas Jun, ada Mas Andi, ada Elan, ada Yogi, ada Kamas Dia, Pak Jerma. Terus ada Pak Nursa, Pak Saril, ada Pak Jamiludin, Bang Fajar, Pak Mirian, Widya bersama suaminya. Ada Ilsam, ada Mbak Mas Rian, ada Kak Hajar, ada Cahaya, ada Solihin, ada tetap monitor. Terus ada juga ini, ada Kinza, ada Ching Hong, ada Bu Kartini, terus ada Bu Marni ya, bersama Pak Sukri ya. Yang tadi siapa namanya Mbak Kori yang dari Lombok Tengah itu?
0: Dari Lombok Tengah ada Bang Ari.
2: Oh Bang Ari, salam kenal Gi, dari Bunda Aisyah, dari Kuripan. Yang di KL dulu ini Bajang Lae, Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, Pak Mawiin, Alvin, Pak Muhyiddin, Ari Kinanti, terus ada Krispati, ada Mas Tony, ada Pak Tinggo, ada semuanya dari SMPZ, sahabat RRI
0: mudah-mudahan. Nggih Bun, jarian sekewa Bun aneh.
2: Iya. Banyak, ada lagunya itu?
0: Ada.
2: Oh iya. Yang tersayang yang sedang beraktivitas hari Minggu, padahal hari Sabtu Minggu udah kerja, tapi kerja terus bekerja.
0: Oh, gama ina.
2: Mak Kori, Minggu ini setelah bersama keluarga di rumah, nanti kalau
0: kita ngasih hati. Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Mudah-mudahan acara kita diberi rezeki yang cukup dan barokah dan selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saatnya kita ke lagu dulu pendengar ya, untuk yang bergabung nanti di sesi selanjutnya. Kita puterin lagunya buat pembuka jebak, ada Bunda Kartini tadi pembuka jebak kita. Bun, yang jauh di sana, di Lombok Timur sana, aku tak biar.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Masuk lagi silakan di nomor 0521 atau di 0818026000. Ini sesi terakhir saya di Indonesia banget hari ini. Nanti dilanjutkan rekan saya selanjutnya ya di sesi selanjutnya. Jadi silakan saya sapa 0521 Indonesia banget. Halo Indonesia banget.
1: 100%.
0: 100% Indonesia. Ini pasti Bang Tenggo nih kecil-kecil suaranya nih.
1: Iya. Iya,
0: Bang. Bang Tenggo udah naik pohon enggak hari ini?
1: Gue lagi di pohon kelapa, Feni.
0: Ah, ya Allah. Enak banget di atas pohon kelapa sambil minum air kelapa sambil telepon Pro 1.
1: Saya Tupe.
0: Halo.
1: Halo ya, Bokor.
0: Ya lanjut deh Bang Tenggo, suaranya kecil soalnya nih.
1: Oh iya, kita ada lagunya dulu lah.
0: Lagu apa?
1: Ebit nih esok pagi nih.
0: Lagunya Ebit. Kita lihat dulu ya, yang mana yang bisa di... Oke. Oke, ditunggu lagu Ebitnya.
1: Dan buat finansi dulu lah. Buat tinggal sudah Kartini, Bunda Aisyah, Namaya, Haji Herman tuh. Nah, iya dah. Ngecat di belakang begitu semua kori.
0: Iya.
1: Oke dah.
0: Pohon kelapa, pohon kelapa. Kelapa mudanya jangan lupa dilempar ke sini ya.
1: Ini saya cari-cari orang lewat, mana lewat-lewat hujan.
0: Oke, thank you Bang Tenggo.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja gebrakannya Bang Tenggo ya, tapi luar biasa lo perjuangannya biar dapat jaringan yang bagus ya Bang Tenggo ya. Patut banget nih dikasih penghargaan ini ya. Di belakangnya Bang Tenggo kita sapa Indonesia banget.
2: Yo, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Mbak Kori?
0: Kabar baik Bang Alvin.
2: Iya. Lagunya ya?
0: Lagunya apa Bang Alvin?
2: Lagunya Karena Ku Cinta Kau.
0: Semua itu karena ku cinta kau. Bentar.
2: Iya, salam-salam dulu ya.
0: Ya silakan. BCL kan? Iya BCL.
2: Ya, salam-salam buat Kinanti, Ila, Kenza, Bang Irwan, Ica Batu Muli, Bunda Masnia, Bunda Isa, Bunda Akbar, Bunda Maya, Widya Pujun, Pak Taman, Bang Saril, Bang Raja, Bang Fajar, Faji Herman, Pak Mawin, Pak Muhyiddin, Pak Tenggo tadi di Sumbawa, Pak Farungan Sial, Tenggo, terus Pak Bajang Lae, Pak Ayah Suki, Pak Mirian, buat semua sudah Mbak Gori.
0: Oke,
2: buat Mbak Gorinya selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Lagunya kutunggu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke jalur JSM lah, terputus. Baru aja saya angkat sudah terputus. Sabar ya Bang Fajar tadi ya kalau gak salah. Kita ke Pak Mawiin selanjutnya sudah bergabung di JSM. Halo Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: 100% dari Indonesia.
3: Sabang sampai Maroke, dari Miangas sampai Roke.
0: Berjajar pulau-pulau.
3: Benar sekali, menjadi satu. Itulah Indonesia.
0: Itulah Indonesia.
3: Betul sekali. Salam-salam Mbak Kori.
0: Silakan.
3: Salam sama Pak Andi yang di Gunung Sari.
0: Kemana Pak Andi ya? Nggak pernah kedengeran.
3: Ya ya, mungkin dia sibuk mungkin.
0: Sepertinya, semoga sehat selalu ya.
3: Mudah-mudahan ya. Karena sama-sama mendoa. Salam sama Pak Rizal Ben yang ada di Teniga, Mami Didin yang di Tembogor, ada juga Pak Jadir di Karangnangka Selatan, Nenek di Karangnangka Utara, juga ada Pak Tino atau alias Pak Guntur di Simpang Pak Tanjung, di Samaguna, ada Pak yang lain, kalau di Jangge, ada Bu Pinanti, Pak Muhyiddin, Mami Dedor, Keparang Haji, Nui Nak Marni, ada juga Pak Rudi di Kayangan, Pak Kolombo, Baya, dengan Alvin tadi yang ada di Baya.
0: Mm-hmm.
3: Semua dari gitu Mbak Tori ya.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih Mbak Tori.
0: Terima kasih kembali.
3: Jangan lupa tersenyum katakan Mbak Tori.
0: Oh iya dong.
3: Biar wajah katanya terbayang-bayang. Terusir di hati.
0: Oke, baiklah.
3: Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih buat Pak Mawiin Lombok Utara. Ini jadi penutup jebak Pak Mawiin ya, ditutup dari Lombok Utara. Mohon maaf untuk yang belum bisa saya angkat, nanti bisa bergabung bersama Mbak Putri selanjutnya yang akan menggantikan saya melanjutkan Indonesia Banget 100% Indonesia. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Semoga kita semua selalu sehat, selalu bahagia. Dan pastinya seperti doanya pendengar ya, kantongnya, dompetnya tetap tebel, tapi tebelnya pakai uang ya, rekeningnya gitu. Jangan nanti isinya nota, nota hutang, waduh jauh-jauh, jangan dong. Oke, kalau begitu selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah di request juga. Semoga sekali lagi kita semua selalu sehat dan semoga Anda dan kita semua selalu setia mendengarkan Prasatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Persatukan informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir sore ini pendengar untuk menggantikan rekan saya Koreatun Hafiza yang sudah menemani Anda untuk merangkai NTB siang tadi. Pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita sore ini, saya berikan satu informasi dari Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Lintas informasi, pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Lombok Barat memastikan ketersediaan cadangan pangan tetap aman dalam menghadapi ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Berbagai langkah strategis disiapkan mulai dari penyediaan stok beras darurat, pelaksanaan gerakan pangan murah hingga mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan atau DKP dan Ketahanan Pangan Lombok Barat, Afgan Kusumanegara menegaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan cadangan beras sebanyak 60 ton yang disimpan di gudang Bulog sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kondisi darurat akibat bencana maupun gagal panen.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar Persatu karena informasi dan inspirasi, kita masih di Indonesia banget, 100% Indonesia ya. Untuk Anda pendengar yang tadi belum bisa teleponnya diterima Kori, boleh bergabung juga di Indonesia banget sesi kedua bersama saya Putri Mentari. Dan pendengar, masih ada dua lagu yang belum kita putarkan. Jadi kita putarkan dulu lagu ini dan nanti saya akan kembali untuk menerima atensi Anda. Kapan lagi bilang I love you dari Dewi Sandra? Ya kapan lagi? Sekarang dong.

kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Oke, Indonesia banget 100% Indonesia. Untuk Anda pendengar yang tadi belum bisa tersambung dengan Koreatun, boleh langsung terhambung juga di 100% Indonesia sesi kedua bersama saya Putri Mantari ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, boleh langsung di line telepon kami 0818-0205-6000, 6465-21 dan 6348-23. Oke, saya tunggu untuk 3 penelpon pertama ya. Dan juga kami informasikan hari ini akan berkumandang ajian asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di jam 15.44 waktu Indonesia Tengah. Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Ya, silakan.
1: Ya, lagunya dipilihkan ya.
0: Oke, salam-salamnya silakan.
1: Salam-salam untuk yang pernah nyenggol saya kemarin itu namanya Orde sama Sahril itu. Kalau mau bisa bahasa Inggris itu belajar biar nggak nganak aja kalau kepenyigi. Kalau pelek jadi penonton di negeri ini bajingan kamu.
0: Oke, untuk lagunya dipilihkan ya. Silakan untuk penelpon selanjutnya.

0: Halo Indonesia banget.
1: Dari Indonesia.
0: Iya, Bang Raja.
1: Iya, oke. Siapa ini?
0: Dengan Putri.
1: Momen jumpa Mbak Putri lagi.
0: Oh iya.
1: Mana aja Mbak Putri?
0: Kenapa Bang Raja?
1: Mana aja?
0: Kemana ya? Enggak kemana-mana sih. Kenapa, cuman kenapa lagi acak aja jam ininya, jam siarannya.
1: Momen siaran siang.
0: Iya ya. Bener dah. Silakan Bang Raja. Putri? Lagu Indonesia kan kita lagi request lagu Indonesia tahun 2000 ke atas.
1: Judika boleh ya?
0: Judika boleh. Judika yang mana?
1: Oh, yang Judika ini ya, Judika yang mana-mana.
0: Oke, Bang Raja, silakan salam-salamnya.
1: Salam-salam untuk Bunda Isa. Terus Bunda Kertini. Terus Bang Fajar. Nanti Bila sama Pak Wiran. Terus Pak Alvin di Wayan Orde. Pak Jangle, Pak Jemiludin ya.
0: Iya.
1: Di Makmuknya. Terus Gila, sudah. Terus Kinanti, Gila, sudah. Terus Kade Ratu. Terus Bang Solihin, di Lombok Tengah juga. Oke.
0: Iya, Bang Raja.
1: Mbak Putih, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Barusan ada Bang Raja. Yang pertama kayaknya ada Pak Columbus itu. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Silahkan bergabung di 0818-0205-6000. Halo, Indonesia banget.
2: Oke, Kristen Indonesia.
0: Ya, Pak Purbaya, silahkan.
2: Lagunya ada band.
0: Ada band yang mana itu?
2: Yang mana ya? Bentar dulu.
0: Yang mana?
2: Yang pokoknya ada band
0: ya. Pokoknya lagu ada band ya.
2: Ya. Yeah.
0: Oke, silakan Pak Purbaya.
2: Oh, Kucuri Hatimu judulnya.
0: Kucuri Hatimu. Oke.
2: Salam yeah. Buat Bang Raja. Terus Bang Tenggo, permen Tenggo. Terus buat Indonesia sama Kinanti, Pak Wajar. Terus buat Pak Jamiludin. Terus Pak siapa lagi? Pak Muhyiddin, Adin Gedor, sama Pak Janglai, sama Mauin, mamanya dah Mbak Putri.
0: Oke, Pak Purbaya.
2: Makasih Bunda Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu ya. Lagu pertama tadi ada diminta pilihkan oleh Pak Columbus. Lagunya dari La Luna. Selamat mendengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Ah, bisa aja kamu pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

0: Pendengar persatukanlah informasi dan inspirasi, kita akan jeda 100% Indonesia dan kita dengarkan kumandang Ajian Asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Sumbawa membenahi sistem pengelolaan status pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG guna memastikan pelaksanaan sumber berjalan sesuai regulasi. Ketua Satgas MBG Kabupaten Sumbawa, Dr. Haji Budi Prasetyo mengatakan, pembenahan dilakukan melalui penataan standar operasional prosedur atau SOP, pembaruan data penerima manfaat, serta penguatan pengawasan dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Sumbawa yang telah menjadi bagian dari Satgas di tingkat kabupaten. Menurut Budi, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi Badan Gizi Nasional.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa keberadaan bendungan tidak semata-mata dipahami sebagai bangunan penampung air, melainkan sebagai fondasi penting yang menggerakkan ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut pendengar disampaikan AHY usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto meresmikan bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Pada hari Jumat 10 Juli 2026, peresmian itu pendengar menjadi bagian dari peluncuran 5 bendungan yang dilakukan secara serentak di sejumlah daerah di Indonesia.

0: dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Ya, pendengar AHY menilai pembangunan bendungan memiliki manfaat yang jauh melampaui fungsi utamanya sebagai penyedia cadangan air. Menurut beliau, infrastruktur sumber daya air menjadi elemen strategis yang mampu menopang sistem irigasi, menyediakan air baku bagi masyarakat, mengurangi potensi banjir hingga membuka peluang pengembangan energi baru dan terbarukan. Beliau menjelaskan tersedianya pasokan air secara berkelanjutan akan berdampak langsung terhadap produktivitas sektor pertanian. Lahan yang sebelumnya hanya mampu menghasilkan satu kali panen dalam setahun, katanya berpeluang meningkatkan menjadi dua bahkan tiga kali masa tanam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, menurut beliau keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun kemegahan konstruksi yang berdiri. Yang paling utama, ucapnya, adalah seberapa besar dampak nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Beliau menegaskan infrastruktur yang berkualitas harus mampu menghadirkan manfaat berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas ekonomi, sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan hingga ke daerah-daerah. Ya, pendengar, itu dia tadi informasi yang bisa saya bagikan perihal AHY yang tegaskan bendungan Meninting jadi motor harapan petani dan kemakmuran rakyat. Untuk berita selengkapnya, Anda bisa cek di website kami di rri.co.id, dan untuk berita lainnya juga Anda bisa download aplikasi kami di RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

Olivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Koperasi jumlahnya 6.190, itu sebagian, setengahnya yang aktif. Sisanya ini mati suri semua ini.
3: Biasanya untuk saat-saat ini perlu sekali dipersiapkan adalah bagaimana air yang menjadi istilah kami tulang punggung kehidupan ya.
0: Ribuan koperasi di Nusa Tenggara Barat tercatat tidak lagi aktif beroperasi. Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng menghimbau masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 pada 12 Juli 2026 menjadi semangat baru bagi penguatan ekonomi kerakyatan. Di Kabupaten Lombok Utara, Koperasi Desa Merah Putih KDMP Bentek telah rampung dibangun dan siap beroperasi untuk mendukung perekonomian masyarakat desa. Kepala Desa Bentek, Warna Wijaya, mengatakan pembangunan KDMP merupakan hasil sinergi pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Lombok Utara, dan berbagai pihak. Menurutnya, tantangan berikutnya adalah memastikan koperasi dikelola secara profesional agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
4: Karena ini kan tujuannya bagaimana penguatan ekonomi masyarakat yang ada di desa. Segala sesuatu yang berhubungan dengan potensi lokal desa, baik hasil pertanian maupun hasil-hasil lainnya, maka besok harus bermuara kepada koperasi Desa Merah Putih. Nah, hari Desa Merah Putih ini kan sebagai lembaga ekonomi di tingkat desa, maka hajatannya bagaimana memamurkan semua masyarakat yang ada di desa gitu.
0: Selain gedung yang telah selesai dibangun, KDMP Bentek juga mendapat bantuan satu unit truk operasional dari PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung distribusi dan aktivitas usaha koperasi. Kedepan koperasi ini akan mengembangkan berbagai unit usaha, mulai dari penyediaan kebutuhan pokok, pemasaran hasil pertanian, hingga pemberdayaan pelaku UMKM. Pemerintah desa berharap KDMP Bentek mampu menjadi penggerak ekonomi lokal, memperluas peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi tidak lagi hanya dituntut menyediakan pembiayaan bagi anggotanya. Pasalnya, di tengah kondisi ekonomi saat ini, koperasi juga menghadapi tantangan menjaga produktivitas dan keberlangsungan usaha para anggotanya. Randy Pratama melaporkan.
5: Jadi lebih ke itu sih, maintenance, pengembangan usaha anggota gitu.
6: Tantangan koperasi saat ini bukan hanya untuk mencari anggota. Koperasi Konsumen Syariah atau Kopsyah BMT Insan Samawa menilai tantangan utama koperasi saat ini adalah memastikan anggota tetap produktif dan mampu mempertahankan usahanya di tengah dinamika perekonomian. Ketua Pengurus Kopsyah BMT Insan Samawa, Raisa Putra, mengatakan koperasi tidak boleh hanya dipandang sebagai lembaga penyedia pembiayaan. Menurutnya, koperasi memiliki fungsi yang lebih luas, yakni memberdayakan dan memfasilitasi anggota agar usaha mereka terus berkembang. Pada koperasi syariah, pemberdayaan dilakukan melalui akad-akad syariah yang mendukung kebutuhan produktif anggota. Misalnya dengan membantu penyediaan gerobak usaha maupun kendaraan untuk distribusi produk sesuai kebutuhan usaha anggota.
5: Nah, kalau dibicara tentang apa sih hambatan, tantangan gitu kan, sejauh ini kita masih on the track, masih aman lah gitu kan. Tantangannya sih lebih ke tadi itu sih, kembang ke maintenance, melihat gejolak ekonomi seperti ini, bagaimana kita menjaga anggota kita agar bisnisnya tetap bisa running gitu kan. Nah, sebagainya. Jadi lebih ke itu sih, maintenance, pengembangan usaha anggota gitu.
6: Rai menambahkan, fokus koperasi saat ini adalah menjaga agar usaha anggota tetap berjalan. Karena itu, pihaknya mendorong budaya menabung dan memperkuat simpanan sukarela sebagai modal bersama yang nantinya kembali dimanfaatkan untuk kepentingan anggota. Menurutnya, ketika koperasi mampu menjalankan perannya sebagai fasilitator dari anggota untuk anggota, kepercayaan dan solidaritas anggota akan semakin kuat, sehingga mampu membangun sistem ekonomi bersama yang lebih berkelanjutan.
0: Masyarakat menilai koperasi masih relevan di era saat ini, serta masih memiliki dampak ekonomi maupun sosial. Berikut tanggapan mereka.
7: Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Cecakia Sefetenisa. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Oke, makasih atas pertanyaannya. Tentu sebagai mahasiswa, saya memandang koperasi ini sebagai bentuk nyata ya, dari nilai gotong royong, kemudian kebersamaan yang memang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia begitu. Kemudian menurut saya, koperasi ini juga bukan hanya tempat untuk menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kemandirian, tanggung jawab, dan sebagai solidaritas antar anggota.
8: Halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Rahmatul Isnaini. Saya berasal dari Dompu. Menurut saya sebagai mahasiswa, keberadaan koperasi di lingkungan kampus masih sangat penting karena bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau. Dampaknya cukup positif, terutama bagi mahasiswa yang ingin lebih hemat dalam mengeluarkan biaya. Selain itu, koperasi juga mengajarkan nilai kerja dan tanggung jawab. Menurut saya, koperasi sebaiknya dikelola

0: Baik, karena mampu mendorong semangat gotong royong dan memperkuat perekonomian keluarga atau masyarakat agar tetap berkembang, dan koperasi tentunya sebaiknya dikelola oleh orang yang jujur, terbuka, dan memiliki keahlian di bidangnya.
1: Ribuan koperasi di Nusa Tenggara Barat tercatat tidak lagi aktif beroperasi. Dari total 6.190 koperasi yang terdaftar, sekitar sepertiganya kini dalam kondisi mati suri akibat berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi hingga perubahan sistem pengelolaan simpanan anggota. Berikut penjelasan Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Rahmadin Tarangkum, dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
2: Pak Kabid, ini kan menyambut Hari Koperasi Nasional kan 12 Juli 2026 ini. Mungkin kalau kita di NTB, gambaran seperti apa sih koperasi kita saat ini?
3: Untuk di NTB gambarannya jumlah koperasi yang sudah masuk terdata di Simkopdes kita itu jumlahnya sejumlah 6.190.
2: Ini di luar koperasi Desa Merah Putih.
3: Termasuk koperasi Desa Merah Putih.
2: Nah, ini posisinya sekarang seperti apa, Pak Kabid? Apakah semuanya masih berjalan normal atau bagaimana gitu?
3: Untuk saat sekarang, koperasi yang ada yang masuk di Simkopdes itu jumlahnya 6.190, itu sebagian, setengahnya yang aktif.
2: Dan sisanya?
3: Dari sisanya ini mati suri semua ini, sisanya dari setengah itu.
2: Apa yang menjadi catatan kenapa bisa koperasi ini dari sekian itu mati suri gitu, Pak Kabid?
3: Salah satu kondisi mungkin faktor globalnya mempengaruhi juga. Keadaan global mempengaruhi, di samping itu faktor ekonomi daerah juga mempengaruhi juga. Dan saat sekarang juga ada beberapa koperasi, khususnya koperasi KPN, koperasi pegawai negeri yang ada di masing-masing OPD itu, kan biasanya langsung dipotong sama bendahara di masing-masing OPD itu. Nah sekarang gajinya itu tidak boleh, sesen pun tidak boleh dipotong, langsung masuk ke rekening pegawai. Biasanya kan selama ini langsung dipotong sama bendahara, baik bendahara koperasi yang ada di OPD masing-masing maupun petugas koperasi yang disuruh potong. Nah kenyataannya sekarang banyak kalau sudah masuk rekening itu agak susah untuk memberikan simpanan pokok, simpanan wajibnya ini. Ini salah satu juga
2: jadi faktor kendala ya. Pak Kabid, ini kan kehadiran koperasi ini kan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memberikan pinjaman gitu. Nah, apakah ini sudah berjalan maksimal atau gimana?
3: Sekarang begini, konotasi kita adanya koperasi itu adalah langsung terfokus pada simpan pinjam. Padahal koperasi itu hanya bagian kecil simpan pinjam itu. Unit usahanya saja simpan pinjam itu, padahal banyak core bisnis yang ada di koperasi itu yang tidak semestinya harus simpan pinjam. Nah ini pemahaman ini yang masih di
2: melekat gitu ya.
3: Itu bahwa yang melekat itu bahwa koperasi itu adalah tempat kita simpan uang, tempat kita pinjam uang, tempat kita. Nah itu konotasinya. Padahal kalau secara aturan bilang koperasi itu adalah 5 jenis koperasi. Ada koperasi konsumen, ada koperasi produsen, ada koperasi jasa, ada koperasi banyak, ada koperasi pemasaran, ada koperasi simpan pinjam, dan bahkan ini ada KDKMP lagi yang keenamnya. Nah, tapi konotasi orang itu koperasi itu adalah simpan pinjam.
2: Tapi harusnya pengurus masing-masing koperasi ini melakukan evaluasi di tingkat itu gitu ya, Pak Kabid. Dan apakah maksudnya dari sisa koperasi yang aktif ini, apakah memang mereka berjalan karena menjalankan fungsi-fungsi tadi itu?
3: Semua fungsi yang ada fungsi ini dia akan menjalankan seperti itu. Nah itu sebagian kecilnya simpan pinjam. Tetapi yang sudah terpatri di masyarakat ini, koperasi itu adalah simpan pinjam. Ini yang harus kita sedikit mengeliminir hal-hal itu, sebab koperasi itu banyak entitas bisnisnya, bukan
2: yang harus dijalankan. Oke, siap.
3: Iya, yang harus dijalankan.
2: Pak Kabid, ini kan sekarang pemerintah pusat juga sedang menjalankan program Koperasi Desa Merah Putih. Nah, apakah dengan kehadiran Kopdes ini juga tidak akan menggerus koperasi-koperasi yang lain, atau justru membangkitkan atau seperti apa?
3: Sebenarnya kalau kita betul-betul memahami kaidah

0: program asta cita-citanya Pak Presiden, hakikat dari itu membangun kota. Bukan sebagai pesaing sebenarnya, ini sebagai mitra mereka. Apalagi adanya koperasi Merah Putih ini termasuk agregator atau dia bisa sebagai off-taker-nya. Dia bisa mengembangkan contoh salah satu ada produk lokal misalnya. Kalau sudah bermitra di koperasi, koperasi bisa mencari akses pasarnya, mencari pembelinya, mempromosikannya. Itu bisa saja di situ koperasi itu. Jangan dijadikan pesaing sebenarnya seperti itu.
1: Kalau gambaran Kopdes kita di NTB sekarang seperti apa Pak Kadet?
0: Kopdes kita sekarang, Koperasi Desa Merah Putih sekarang yang dibangun di NTB kan 1166. Khusus untuk koperasi yang sudah hampir setengahnya itu sudah mulai berbisnis meskipun belum ada gerainya.
1: Terakhir Pak Kabit, mungkin pesan kepada masyarakat khususnya mungkin pengurus koperasi kita yang masih aktif gitu di momentum Hari Koperasi Nasional ini, apa yang ingin disampaikan?
0: Pesan sesuai dengan tagline-nya HUT Koperasi tahun ini, di mana koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Nah, kalau merujuk pada Undang-Undang Pasal 33, sebenarnya ayat 1, Undang-Undang Koperkooperasian, bahwa koperasi itu dari dan untuk kita, untuk anggota. Kalau sudah memaknai koperasi itu dari dan untuk kita, kita menjalankan core bisnisnya sesuai dengan kaidah-kaidah koperasi, insya Allah masyarakat itu akan terbantu dan akan sejahtera kalau betul-betul menjalankan koperasi, tetapi dengan catatan dengan memilih pengurus yang amanah.
1: Ya, makasih Pak Kabit. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
3: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Kabupaten Buleleng menghimbau masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan, krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan. Upaya penghematan air dan langkah mitigasi sejak dini dinilai menjadi kunci untuk mengurangi risiko bencana.
4: Yang perlu disiapkan masyarakat untuk menghadapi musim kemarau ini kita...
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Buleleng mengingatkan masyarakat agar lebih waspada memasuki musim kemarau dan masa pancaroba. Analisis kebencanaan ahli muda BPBD Buleleng I. Gede Mahendra mengatakan potensi bencana seperti krisis air bersih, kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan perlu diantisipasi sejak dini melalui kesiapsiagaan di tingkat keluarga maupun desa. Menurutnya, ketersediaan dan kualitas air menjadi kebutuhan utama yang harus dijaga selama musim kemarau.
4: Kalau bicara tentang yang perlu disiapkan masyarakat untuk menghadapi musim kemarau ini, kita mungkin kembali ya ke apa yang dari skup kecil dulu di keluarga, di masyarakat, mungkin di desa, di kelurahan, apa yang dipersiapkan menghadapi musim kemarau ini. Berdasarkan pengalaman dan berbagai kejadian terdahulu, istilahnya secara kronologis ya kejadian, biasanya untuk saat-saat ini perlu sekali dipersiapkan adalah bagaimana air yang menjadi istilah kami tulang punggung kehidupan ya, yang membuat kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan sebagainya. Air ini faktor utama yang harus kita upayakan untuk disamping secara kuantitas juga kualitas.
3: Mahendra menjelaskan masyarakat perlu mulai membiasakan penghematan penggunaan air, menjaga sumber-sumber air tetap bersih, serta menyiapkan cadangan air apabila diperlukan. Ia juga mendorong warga memanfaatkan teknologi sederhana seperti penampungan air hujan sebagai salah satu alternatif menghadapi ancaman kekeringan berkepanjangan. Langkah preventif dinilai lebih efektif dibandingkan menunggu bencana terjadi. Selain mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan rutin, BPBD Buleleng juga menekankan pentingnya peran media dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan.
4: Dalam proses penanggulangan bencana ini, media punya peranan yang sangat penting. Kami pun di BPBD Kota Buleleng juga sudah melakukan hal-hal yang serupa ya, kurang lebih yang dilakukan oleh media, misalnya melakukan penyampaian-penyampaian melalui sosialisasi edukasi.
3: Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik sehingga dampak bencana pada musim kemarau dapat diminimalkan melalui kesiapsiagaan dan tindakan cepat sejak dini. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan. Komisi Perlindungan Anak KPAD Bali meminta orang tua dan sekolah lebih aktif mendampingi anak dalam penggunaan internet dan media sosial di tengah meningkatnya aktivitas anak di ruang digital.
5: Dua kasus ya yang lapor langsung ke KPAD ya.
6: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali menilai pendampingan orang tua terhadap anak dalam penggunaan internet dan media sosial masih perlu terus diperkuat seiring masih banyaknya orang tua yang belum memahami pembatasan akses sesuai usia. Ketua KPAD Provinsi Bali Niluh Gedeastini kepada RRI kemarin mengatakan keluarga dan sekolah menjadi garda terdepan dalam melindungi anak dari risiko di ruang digital sehingga edukasi kepada orang tua terus didorong agar lebih masif.
7: Ya itu yang paling penting karena mereka menjadi garda terdepan ya orang tua dan di sekolah. Bagaimana juga mengupayakan dengan orang tua juga untuk sama gitu melakukan literasi dan lain-lain karena orang tua juga tidak semua juga memahami bagaimana untuk membatasi akses anak yang seharusnya belum bisa mengakses gitu ya. Karena kan Permen Kominfo yang baru kan 16 tahun ya.
6: Gedeastini menambahkan sepanjang 2026 KPAD mencatat 5 anak terpapar paham kekerasan melalui media sosial. Selain itu ada 2 kasus kekerasan di ruang digital yang juga dilaporkan ke KPAD termasuk kekerasan seksual.
5: Ini terpapar kekerasan itu ada 5 anak yang melalui media sosial. Kalau yang untuk anak yang korban kekerasan menggunakan ruang-ruang digital yang kita temukan di sini 2 kasus ya yang lapor langsung ke KPAD ya. Itu yang kekerasan di ruang digital yang berkaitan dengan itu ada seksual gitu ya.
6: Yastini menambahkan penguatan literasi akan diperluas melalui kerjasama dengan berbagai pihak agar pendampingan anak di ruang digital lebih optimal. KPAD Bali mengingatkan orang tua untuk lebih peka terhadap aktivitas dan perubahan perilaku anak saat menggunakan gawai serta segera melapor ke KPAD atau layanan terkait jika ditemukan tanda kekerasan di ruang digital. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
3: Polres Buleleng mengungkap 9 kasus narkotika dengan menangkap 10 tersangka dan menyita 33,18 gram sabu. Kepolisian menegaskan tidak akan memberi ruang bagi peredaran maupun penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng.
8: Kita tetap melaksanakan pukulan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba terkait dengan...
9: Polres Buleleng menegaskan komitmennya untuk terus memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Buleleng. Selama periode Juni hingga awal Juli 2026, Satres Narkoba Polres Buleleng berhasil mengungkap 9 kasus narkotika dengan menangkap 10 tersangka serta menyita puluhan gram sabu sebagai barang bukti. Keberhasilan tersebut dipaparkan dalam konferensi pers pengungkapan tindak pidana yang digelar di Mapolres Buleleng. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja intensif Satres Narkoba dalam menindak jaringan peredaran narkotika di Kabupaten Buleleng. Dari 9 laporan polisi yang berhasil diungkap, polisi mengamankan 10 tersangka dengan total barang bukti sabu seberat 33,18 gram bruto atau sekitar 23,02 gram neto. Menurutnya hasil tersebut menunjukkan komitmen Polres Buleleng dalam mempersempit ruang gerak pelaku penyalahgunaan narkoba.
8: Ada 9 laporan polisi dengan 10 tersangka dan dengan total barang bukti sabu seberat 33,18 gram bruto atau netonya sekitar 23,02.
9: AKBP Ruzi Gusman menegaskan pemberantasan narkotika akan terus dilakukan secara konsisten tanpa memberikan toleransi kepada pelaku. Seluruh tersangka yang telah diamankan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara pengembangan terhadap jaringan pemasok narkotika terus dilakukan oleh penyidik. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai peredaran narkoba di Kabupaten Buleleng.
8: Kita tetap melaksanakan pukulan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan kita tidak akan memberikan ruang sekecil apapun terkait dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
9: Kapolres Buleleng menjelaskan pengungkapan kasus tidak berhenti pada penangkapan pelaku, tetapi juga dikembangkan untuk membongkar jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. AKBP Ruzi Gusman menilai keberhasilan mengungkap 9 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan masyarakat melalui pemberian informasi kepada kepolisian. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Pengkap Persatuan Rugby Union Indonesia PRUI Tabanan mulai menyusun strategi menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. Persiapan awal yang dilakukan dengan membuka kesempatan bagi atlet mengikuti tes seleksi fisik.
10: Menurunkan atlet junior untuk menggantikan kakak-kakaknya yang masih belum bisa pulih atau recovery.
11: Pengkap Persatuan Rugby Union Indonesia PRUI Tabanan mulai menyusun strategi menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Strategi itu penting untuk memperbaiki track record tim rugby Tabanan yang mengalami penurunan pada ajang sama 2025 dikarenakan banyak atlet senior mengalami cedera pasca berjuang di PON Aceh dan Sumut tahun 2024 lalu. Hal itu disampaikan Ketua Harian Pengkab Prui Tabanan, I Gusti Putu Weda Astawa, kepada RRI di Tabanan kemarin. Dikatakan persiapan awal yang dilakukan dengan membuka kesempatan bagi atlet di wilayah Kabupaten Lumbung Beras mengikuti seleksi tes fisik dan kebugaran. Selain itu, tim bayangan yang ada akan terus dipantau hingga benar-benar mencapai standar yang ditetapkan tim pelatih.
10: Untuk tahun-tahun sebelumnya memang belum mendominasi, tapi untuk tahun terakhir, kami datang dari PON Aceh, itu pemain kami ada 90% lah mengalami cedera, sehingga kami tidak bisa bermain maksimal di PON-PON yang terakhir, di mana itu sudah melahirkan juara yang baru, kekuatan yang baru, ada Denpasar, ada Klungkung yang sampai sekarang pun kami akui memang mendominasi baik di tingkat pelajar maupun di porprov.
11: Pria yang juga bidang pembinaan dan prestasi Binpres Perwi Bali itu mengatakan target Perwi Tabanan pada porprov 2027 ingin mengembalikan kejayaan tim rugby Tabanan agar bisa tembus ke babak final khususnya di tim putri. Sementara tim putra yang selama ini memang belum mampu berbicara banyak karena ketatnya persaingan diharapkan mampu meraih podium.
10: Kami dari Perwi Tabanan tentu saja target yang paling tinggi yang ingin kami capai adalah mengembalikan posisi Tabanan sebagai salah satu atlet yang bisa mencetak pemain untuk berlaga di PON nantinya, di PON 2028.
11: I Gusti Putu Weda Astawa menambahkan, meskipun saat ini para atlet senior tengah menjalani pemulihan cedera, namun Perwi Tabanan tetap berupaya untuk memoles performa atlet-atlet junior yang notabene merupakan juara-juara porjar. Namun Weda Astawa memastikan Perwi Tabanan tetap akan menggunakan atlet lokal binaan sendiri dan tidak akan melakukan impor atlet dari luar Kabupaten Tabanan atau luar Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Ribuan koperasi di Nusa Tenggara Barat tercatat tidak lagi aktif beroperasi. Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng menghimbau masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ahora sí.
1: Ya, pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, bersama-sama sudah kita ikuti warta berita Lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Dan sesaat lain pendengar, kami ngajak Anda untuk mengikuti program dan juga lagu-lagu yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Dan pendengar, nanti kami juga mengajak Anda untuk mengikuti Mutiara Sore langsung dari Studio Pro 1 RR Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar Allah bagi orang yang beriman.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti kumandang azan maghrib kami hadirkan Mutiara Sore dengan lagu islami yang kemudian akan dirangkaikan dengan renungan senja. Kami informasikan azan maghrib akan berkumandang di jam 18.14 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

Sar pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja hari ini yang akan disampaikan oleh Haji El Mujib MPD dengan judul Memelihara Nikmat Iman. Selamat mendengarkan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, dalam kesempatan jumpa kita lewat udara RRI kali ini, marilah kita menghaturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti mengalirkan nikmat-Nya kepada kita semua. Sungguh semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut merupakan bukti rahman dan rahimnya kepada kita yang tidak akan luntur oleh zaman dan masa dan tidak akan lentur oleh kultur dan budaya. Salawat berbingkai salam terlupa pula kita haturkan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia, yang dilahirkan untuk menuntun dan menyelamatkan manusia dari gelapnya ruang kejahilan menuju ruang penuh cahaya. Pancaran cahaya yang beliau pancarkan mampu menerangi sudut masyrik hingga maghrib, maka pantaslah beliau digambarkan bagaikan rembulan dan matahari yang memiliki cahaya di atas cahaya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saudaraku, kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, saat ini kita masih berada pada permulaan hari-hari tahun 1447 Hijriah. Setelah beberapa hari yang lalu kita sama-sama telah memperingati tahun baru Islam tersebut. Jika pergantian tahun dalam Islam telah datang, maka kita telah dianjurkan untuk memperbanyak bacaan doa. Bagaimana agar diri kita terjaga dari godaan-godaan syaitan yang menggelincirkan dan menyibukkan diri dengan berbuat baik yang dapat mendatangkan kebaikan serta kebahagiaan. Awal perhitungan tahun dalam Islam dimulai sejak peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Perlu untuk kita ingat dan ketahui dan pahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah atau berpindah dari Makkah ke Madinah dilakukan demi untuk menjaga keimanan yang telah terukir kuat dalam hati sanubari kaum muslimin dan para sahabat. Sebab kondisi syiar Islam dan ketauhidan di Makkah waktu itu mengalami cobaan yang amat dahsyat. Mengingat betapa sulitnya masa-masa itu, maka kita sekarang sebagai manusia yang telah diberikan nikmat iman dan Islam wajib bersyukur dan menjaga dua nikmat tersebut. Jangan sampai terkotori dengan perbuatan-perbuatan keji dan kemungkaran. Saudaraku, kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, di dalam muqaddimah sebuah kitab Munyatul Faqir Al-Mutajarrid Wasiratul Murid Al-Mutafarid diceritakan tentang kisah Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi. Beliau bercerita, sebagian orang-orang fakir telah mengundang kami ke suatu jamuan di jalanan kecil Al-Qanadil, yakni di Mesir. Lalu telah berkumpul di sana kelompok para masyayikh. Kemudian makanan dihidangkan dan bejana-bejana dialirkan air. Lalu bejana itu terdapat sebuah bejana kaca yang baru. Sungguh bejana itu telah digunakan untuk kecing dan bejana itu belum pernah digunakan lagi. Lalu tuan rumah menciduk ke dalam bejana itu makanan dan kumpulan para tamu itu memakan makanan dari bejana itu. Lalu tiba-tiba bejana itu berkata, "Semenjak saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dipakai menjadi wadah makanan mereka, orang-orang mulia itu, maka saya tidak akan merelakan diri saya untuk dipakai lagi sebagai tempat untuk kotoran." Lalu bejana itu pecah terbelah menjadi dua. Lalu saya berkata kepada kumpulan orang-orang itu, "Apakah kalian mendengar apa yang dikatakan oleh bejana tersebut?" Lalu mereka semua menjawab, "Ya, kami mendengarnya." "Apa yang bejana katakan?" Lalu semua mereka mengulang apa bunyi bejana tersebut. Mereka menjawab dengan jawaban suara bejana yang sedang pecah. "Tidak," kata Syekh Muhyiddin,
Sesungguhnya bejana itu telah berkata, Qulubukum mundu akramahullahu bil iman, fala tarda ba'da dhalika an takuna mahallan linajasatil ma'siyah wa hubbid dunya. Seperti itulah hati kalian semenjak Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan hati-hati kalian dengan keimanan. Maka jangan kalian redha setelah itu kalau hati kalian menjadi tempat untuk najis kemaksiatan dan cinta duniawi. Saudaraku, ada suatu ungkapan yang sangat berharga dan selalu terkenang dari Abu Musa al-Ash'ari. Beliau pernah berkata, Innal khayla idza ursilat faqarabat ra'sa majraha akhrajat jami'a ma indahu wallazi baqiya min ajali aqalla min dhalik. Sesungguhnya seekor kuda pacu ketika dilepaskan dan akan mendekati garis akhir, maka ia akan mengerahkan semua tenaga dan upaya yang ada padanya, sedangkan yang tersisa dari ajalku lebih sedikit dari hal itu. Adapun makna dari ungkapan tersebut kurang lebih adalah bahwa beliau telah menggambarkan gerak hidup di atas dunia ini bagaikan lomba pacuan kuda. Kuda pacuan yang sebentar lagi atau tinggal beberapa langkah lagi akan sampai kepada batas akhir atau garis finish, hendaklah meningkatkan langkahnya dengan mengeluarkan segala daya dan upaya, energi dan kekuatannya jika hendak menjadi pemenang yang beruntung agar tenaganya tidak sia-sia dan merugi, sehingga tampil menjadi yang terbaik. Itu semua adalah merupakan gambaran kehidupan. Jika dalam hidup ini kita sudah mulai mendekati batas kehidupan yang secara kebiasaan bisa dilihat mulai dari umur 60 ke atas, itu adalah waktu-waktu garis akhir atau hidup di dunia ini sudah mau menjelang berakhir. Maka isilah waktu itu dengan sesekuat tenaga menjaga iman serta mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah meminta ampun atas dosa dan salah yang telah kita perbuat, sebab garis finis sudahlah dekat. Saudaraku, tak ada kisah yang mengisahkan bahwa hidup di dunia ini akan kekal. Bahkan semua kisah dan ibarah, kaul dan ungkapan menerangkan akan kebinasaannya, yang berawal dari binasanya diri menghadap Rabbul Izzati, yang waktu tempatnya selalu jadi misteri, agar kita selalu ingat dan bersiap. Bagi para ulama terdahulu, kematian begitu melekat di hati mereka, bahkan menjadi sesuatu yang patut ditangisi. Kesedihan mereka bukan lantaran takut pada kematian itu sendiri, melainkan karena ketidakpastian apakah diri ini kelak mendapatkan ridha Allah atau tidak. Apakah iman ini akan tetap atau tidak, itulah yang mereka khawatirkan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga keimanan yang ada pada hati kita sampai kita meninggalkan alam atau dunia ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat serta dapat menjadi bahan renungan kita bersama. Dan semoga Allah memanggil kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah dengan membawa iman di bawah naungan ridha dan rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar, tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Pendengar Persatuan Informasi dan Inspirasi, untuk menemani waktu istirahat Anda sore ini, masih akan kami putarkan lagu religi islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga?" Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu, ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, Presiden Prabowo Subianto menitipkan 5 pesan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat saat meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat pada hari Jumat 10 Juli 2026. Pesan itu disampaikan di hadapan kepala daerah dan kembali ditegaskan dalam percakapan langsung dengan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal usai acara. Kelima pesan tersebut meliputi menjaga persatuan, membalas kepercayaan rakyat melalui kerja nyata, memastikan pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat, menghadirkan kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat, serta membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pendengar, kita jeda musik dan informasi dan kita dengarkan kumandang ajian Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar akan ada rekan saya Beni Pratama yang akan menemani Anda merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan juga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti Warta Berita Jakarta yang akan kami siarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal BrahMos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat.

0: Saya akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang mempertasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
1: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
2: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah, ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
1: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
4: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
5: PROLANI itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
4: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
6: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
4: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar Fun Run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra, hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.

0: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
2: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
1: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
3: Kalau untuk dari segi SOP memang

0: mengikuti pusat. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, kita tergantung itu.
1: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
3: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
4: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
3: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
5: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum pada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua, jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
3: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar satu hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengan berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan asing game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Randall Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Κρασί.
1: Nah, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Malam hari ini di hari Minggu ya, di 12 Juli 2026. Malam hari ini di resensi dan film, kami ajak Anda untuk menengok box office Juli 2026. Ada apa saja film-film yang akan tayang di bulan Juli? Kita awali dari film dalam negeri, ada Cinta Lama Babak Kedua. Ini sudah rilis di 2 Juli 2026. Film komedi romantis ini tentang kerumitan pernikahan Raka dan Ambar setelah masa lalu kakek nenek mereka terungkap. Di 2 Juli 2026 juga ada Dua Nafas. Ini merupakan drama keluarga yang menyentuh adaptasi film Korea The Way Home tentang perjalanan seorang nenek.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selain dua film tadi, Petmar, ada film Cinta Lama babak kedua yang disutradarai oleh Odi C. Harahap. Pemainnya ada Jepri Nicole, kemudian Sipa Haju, Miriam Belina, Indro Warkop, dan film ini diproduksi oleh Screenplay Film. Untuk dua napas sendiri, saudaranya adalah Riri Riza yang dimainkan oleh sederetan artis-artis ibu kota, ada Christine Hakim, kemudian juga Ali Fikri, Maudy Ayunda. Nah, untuk dua napas ini merupakan rumah produksi dari Mills Film. Film lain yang tayang di bulan Juli ini ada Petaka Gunung Ulirang. Film horor ini menceritakan teror gaib saat sekelompok sahabat mendaki di alas Laligiwo. Nah, film ini disutradarai oleh Kimo Stambul. Kemudian untuk pemainnya ada Taska Namia, kemudian ada Jordi Pranata, dan juga Sinena Cinnamon. Untuk Petaka Gunung Ulirang diproduksi oleh Rapi Film. Masih dari genre film horor, di bulan Juli Anda bisa menyaksikan ada 402 rumah sakit angker Korea. Film horor garapan Anggi Umbara ini memadukan antara mitos urban Korea Selatan dengan ritual mistis yang ada di Indonesia. Nah, dibintangi oleh Tanta Ginting, kemudian juga ada Agni Hakwi, dan juga Samuel Rizal. ...16 Juli nanti ya pendengar, Anda bisa menyaksikan film horor komedi yang mengangkat tren viral di kalangan masyarakat, Cek Hodam ya, di 16 Juli 2026. Untuk Cek Hodam disutradarai oleh Muatliki Aiko, kemudian juga pemainnya ada Benny, Boris, Indra Jegel, dan juga Oki Rangga. Film ini, Cek Hodam, di produksi oleh rumah produksi Imaginary.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah optimis Balai Desa Bilebante, Kecamatan Pringgerate, mampu melaju hingga ke tingkat nasional pada ajang Lomba Desa Berprestasi. Bupati Lombok Tengah Lalu Patul Bahri mengatakan Desa Bilebante memang memiliki rekam jejak yang baik di tingkat nasional, baik sebagai desa wisata maupun dalam program penanganan stunting. Namun prestasi tersebut hanya menjadi salah satu nilai pendukung karena penilaian mencakup puluhan indikator, termasuk mengevaluasi berbagai indikator pembangunan, mulai dari kondisi kesehatan masyarakat, penanganan stunting, angka kemiskinan, infrastruktur, hingga partisipasi dan semangat gotong royong warga.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: FM 89,2 MHz dan

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Ilma Afiah sebagai Siti, Shana Duputra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan beberapa pria ingin melamarnya. Namun tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti, bahkan melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
4: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
4: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
4: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
4: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
4: Jadi, keluarga kami dianggap rendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
4: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
4: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah. Cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
6: Orang susah kok pilih-pilih.
7: Iya, padahal dia bisa hidup enak tuh.

0: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
1: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama Bapak.
2: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
1: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
3: Bagus, Siti. Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
2: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
3: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
1: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
3: Ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
4: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin.
2: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
4: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
1: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari,
5: halo, iya Pak.
3: Selamat Bu, Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
5: Benarkah Pak?
3: Benar, anak ibu sangat berbakat.
6: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
5: Anak kita berhasil, Pak.
2: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
5: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
6: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
2: Siti enggak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
6: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
5: Kami bangga sama kamu, Nak.
1: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti. Teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

menghentak waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, halo pendengar, kembali Ruang Rindu hadir di hari ini di akhir pekan Minggu 12 Juli 2026. Dan seperti biasa Ruang Rindu hadir sampai nanti di jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Harapan kami tentunya hari ini setelah berlibur di akhir pekan, mudah-mudahan semuanya pendengar dalam keadaan sehat ya dan bersiap untuk menjalani aktivitas kembali di esok hari. Malam hari ini bersama saya Beni Pertama sudah siap berbagi rindu, berbagi cerita dengan Anda di 646-521 atau di 634-823 atau melalui jalur seluler. Sudah ada yang bergabung di ujung telepon, kita sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo Bang Raja, apa kabar?
1: Kabar baik-baik Bang. Gimana di sana?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Selamat malam. Sekali Bang.
0: Nanti Bang.
1: Dingin.
0: Bang, gih, cuacanya sedang sedang dingin sekali Bang Raja.
1: Ya, malamnya sekarang
0: Bang. Malam hari ini lagunya campuran, ada lagu Indonesia sama mancanegara tahun 60-70-an.
1: Siapa?
0: Kalau yang Indonesia ada Ernie Johan, Senja di Batas Kota, terus Krise. Ada Bob Tutupoli, Mengapa Tiada Maaf. Yang Ernie Johan ya, Senja di Batas Kota. Nggih.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Sila.
1: Ya untuk Sila dan Pak Irwan ya. Untuk nanti Ayah Mantang Leratu yang dimanusia siapa menutup Ayu. Terus Bang Fajar, Holdes, Purbayu, Alvin, Bunda Pertini, Bunda Isa, Bunda Masnya, Bunda Jaja, Bunda Cahaya. Terus siapa lagi?
0: Siapa lagi nih, Kak?
1: Yang lain, Bapak Jamiluddin. Siapa lagi? Ini untuk Bang Benny yang terakhir.
0: Semoga
1: tugas dengan baik ya.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Raja sebagai pembuka pertemuan kita ya di Ruang Rindu malam hari ini. Mudah-mudahan sehat Bang Raja bersama keluarga. Di belakang Bang Raja, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo Bunda Kartini.
2: Iya, Bunda Kartini. Assalamualaikum Bang Benny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini, apa kabar?
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda gimana kabarnya?
2: Iya, baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Lagunya Bob Tutupoli itu.
0: Bob Tutupoli ya, siap.
2: Ya, kata-kata dulu.
0: Sila.
2: Buat Bunda Aisyah, ada Bunda Masnya, ada Mbak Ginanti, Mbak Maya, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Mbak Sinja. Semua salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bang Bapak Haji Herman, Bapak Mujib, Bapak Mujib, Bang Tembo, Bang Orbes, semua sehat selalu. Buat Bang Denny, sehat selalu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini. Bunda Kartini di Lombok Timur tadi ya. Sehat-sehat selalu juga Bunda. Salam hangat juga untuk keluarga Lombok Timur di malam hari ini. Warga Kampung Baru dan sekitar wilayah Sawing juga ya. Ini lama gak pulang nih. Mudah-mudahan pokoknya sehat-sehat semuanya ya di sana ya. Di belakang Bunda Kartini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Fajar. Bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah
0: sehat. Di Pujut dingin Bang Fajar?
3: Di Mangkung
0: dingin Bang Fajar?
3: Ya dingin-dingin itu ada terlalu dingin. Mana saya tadi pas waktu wisata tadi?
0: Enggih.
3: Keren.
0: Oh, ya, ya. Berarti sedang berputar.
3: Yang lain?
0: Sedang berputar-putar anginnya nih ke.
3: Oh iya, sama nih. Tapi sudah
4: berapa hari sudah tidak terlalu rata ini.
0: Iya. Bang Fajar tadi pagi nonton Piala Dunia?
4: Ya, kalau dengar di radio dong.
0: Nah betul. Saya juga di nonton di radio. Saya di rumah juga tadi dengar lewat RRI. Iya. Sisa 4 negara Bang Fajar masih menjagokan siapa ini?
4: Argentina.
0: Argentina. Oke.
4: Tapi itu gimana? Kalau itu kan kayaknya lah. Ada HP-nya ya. Ada pakai untuk nonton.
0: Oke.
4: HP center pakai saya.
0: Kalau di rumah bisa mendengarkan RRI, lihat RRI juga gak apa-apa Bang Fajar. Ya. Salamnya buat siapa Bang Fajar nih?
4: Ada Bang Raja tadi yang tadi pertanyaan jemaah.
0: Oke.
4: Ada Bunda Kartini tadi, Bunda Isa. Dihajar nanti di Aula Cahaya, Mbak Maya, Mbak Ila, Mbak Kenza, Bunda Masnya, Bunda Marni, dan Sekri. Ada Willy, ada Bunda Sprek. Mbak Nade, Bunda Bogeng, Mami Rian, Mami A, Mbak Jun, Bajang Lek, Pak Mawin, Pak Mahedin, Bang Sukri, Bang Robert, Bang Syahril, Bang Kenzo, Bajang Prana, Bajang Sayanga, Bajang Midodin, Bang Rian, Dian Maksimo.
0: Oke.
4: Halo?
0: Nggih, Tiang.
4: Ada Bang Alvin. Semua menyaksikan.
0: Siap.
4: Iya. Sekarang pembahasan petanda semuanya. Tetap sangat sehat. Dan untuk Bang Benny, kebetulan ada semua keluarga besar RRI. Terima panjang umur murah dan
0: amin.
4: Iya. Terima kasih Bang Benny.
0: Terima kasih Bang Fajar.
4: Iya, terima kasih. Selamat malam dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fajar di Mangkung ya, walaupun tidak bisa menonton secara langsung tapi setia mendengarkan Piala Dunia dari RRI ya. Ya untuk Anda juga yang mungkin tidak sempat nonton langsung bisa mendengarkan siaran Piala Dunia secara langsung lewat RRI. Baik pendengar, sebelum kita lanjut yang kerang-kering-kerang-kering

0: Baik mendengar, setelah senja di batas kota kembali kita di Ruang Rindu ya di pukul 23 lewat 13 menit. Silahkan untuk Anda yang belum bisa bergabung di sesi pertama lagi, kami persilahkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa nih ke? Dengan Bapak siapa nih ke?
1: Jamiluddin.
0: Oh, Pak Jamiluddin, apa kabar Pak Jamiluddin?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Babi ya dingin, tapi, Pak Jamiluddin?
1: Nah, ini sedang buat selimut tiga, pakai selimut nih, celana dua. Mana baju yang punya kepala itu?
0: Oh, gitu.
1: Dinginnya luar biasa.
0: Di dalam rumah saja, Pak Jamiluddin?
1: Siangnya panasnya luar biasa lagi. Mau kata-kata teman-teman boleh dari utara dulu, tengah hidup, tengah uin, ada finansi, ada ilah, ada maya mancang, ada bagian bedot, ada bagian rizki, ada tidak juga tinggali, ada Mbak Lalu yang di pojok itu, dan Sukri, ada Jawa Kimo, ada Sumbawa itu siapa namanya lah?
0: Yang di Sumbawa ini ke ada Pak Tenggo?
1: Oh iya, Pak Tenggo. Salam kenal Pak Tenggo, kalau dengar suara saya ya, salam kenal dan saudara. Ya, sampai sebegitulah belum. Bang, oke, ada yang mau masuk, nanti mau kebanyakan kita sebut.
0: Oke, Pak Jamiluddin.
1: Kita bagi-bagi yang tidak sebut sekarang, besok kita sebut

0: Gitu-gitu ya.
1: Siap.
0: Ya, kalau gitu mudah-mudahan kita sehat selalu.
1: Amin.
0: Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Jamiluddin tadi ya di Bebio Lombok Tengah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Jamiluddin. Lagi dingin banget katanya di sana. Di belakang Pak Jamiluddin, selamat malam Tong Rindu.
2: Tong Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori, Lalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya abangku?
2: Alhamdulillah.
1: Masih sibuk di hari Minggu Bang Ordes atau sudah santai?
2: Agak ganti nih, besok lagi sambung nih. Mumpung Bang Reni sedang siaran.
1: Gih.
2: Tadi saya cek ke Bang Reni, karena saya lihat tadi Bang Reni yang siaran, langsung saya apa itu, pegang HP.
1: Bang Ordes, mau pilih lagu enggak?
2: Lagu yang mana tadi yang? Tadi kan saya dengar tuh, Batu Kota lagi.
1: Bob Tutup Oli sudah sana ini nih. Di bawahnya ada Lili Suryani, pilih Lian. Terus ada Krise Merpati Putih.
2: Nah, itu ada Krise ya.
1: Krise, oke. Okay. Nah,
2: salam Bang Ben ya.
1: Iya. Yeah.
2: Salam sama Bang Fajar, Bang Raja, Bang Jinju, Bang Irwan, Mbak Aya, Mbak Ila, Mbak Jinja, Mbak Sinanti, Sayu di Maluku Utara, Bang Rian, Bunda Sitajar, Bunda Lali, Bunda Isa, Bunda Kartini, Roma Timur. Kemudian Pak Jamiluddin tadi ya.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian Pak Solihin. Kemudian satu lagi. Semua Bang Bani ya.
1: Siap.
2: Semoga Bang Bani selamat juga, semoga sehat-sehat sekali dan sampai ketemu lagi ya di lain kesempatan.
1: Oke.
2: Dan rezekinya tetap diberikan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ordes. Dan semoga besok aktivitasnya lancar ya. Sudah masuk ke awal pekan lagi besok di Senin 13 Juli. Mudah-mudahan lancar semuanya pokoknya. Di belakang Bang Ordes, selamat malam Rong Rindu.
3: Selamat malam Bang Rindu.
1: Halo.
3: Halo, yo, assalamualaikum Bang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Tenggo.
3: Iya, betul Bang ini.
1: Bagaimana kabarnya Bang Tenggo?
3: Ya, biasa aja di
1: sini. Di rumah Bang Tenggo atau sedang di luar itu?
3: Di rumah.
1: Oke. Kirim salamnya buat siapa Bang Tenggo, silakan.
3: Salam dan sama Pak Jamaludin, salam kembali ya, salam kenalnya Pak Jamaludin. Buat Kinanti, buat Sinja, Sinda Maya, Bunda Aisa, Bunda Kartini. Kena Ben, kita ada kasihan teman di belakang gue.
1: Siap.
3: Oke udah, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Tenggo di Sembawa. Ya, apalagi di Sembawa ya, dengan luas wilayah yang kepadatan penduduknya tidak sepadat di Lombok. Tentunya mungkin kalau sedang musim dingin seperti sekarang lebih terasa lagi ya. Baik, satu penelpon lagi di belakang Bang Tenggo. Halo, selamat malam Bang Rindu. Dengan siapa? Dengan siapa nih ke? Dengan siapa?
4: Dengan Bang Tiki.
1: Bang Tiki?
4: Iya.
1: Bang Tiki di mana?
4: Di Lombok Timur.
1: Di Lombok Timur. Oke, Bang Tiki salam kenal ya.
4: Ya, saya pendengar setianya RRB.
1: Kenapa Bang Tiki?
4: Ya, saya pendengar setianya.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Tiki.
4: Saya baru ikutan nih.
1: Oke, mudah-mudahan rajin saling menyapa Bang Tiki ya. Rajin-rajin masuk di sini pokoknya.
4: Saling menyapa sama teman-teman yang lain ya.
1: Nggih.
4: Iya, gimana kabarnya? Apa ini namanya?
1: Ini ada Bang Benny di sini.
4: Bang Benny.
1: Nggih.
4: Kenal.
1: Siap salam kenal balik Bang Tiki.
4: Apa namanya?
1: Agak putus-putus suaranya Bang Tiki.
4: Iya, soalnya sinyalnya enggak ada ini.
1: Ya. Oh, nggih. Bang Tiki mau kirim salam buat siapa nih?
4: Ini udah ada bola ya.
1: Hari ini tidak ada lagi. Besok sambil kirim-kirim salam, sambil kirim-kirim salam saya liatin jadwalnya Bang Tiki.
4: Kirim-kirim salam.
1: Oh, di halo Bang Tiki. Iya, sinyalnya sepertinya ya. Mudah-mudahan Bang Tiki rajin mampir ya di saluran interaktif RRI Pro 1 pokoknya. Selamat datang dan selamat bergabung, ini menjadi warga RRI Pro 1.

Ini untuk yang selanjutnya nanti ada di hari Rabu ya, pukul 4 dini hari antara Prancis melawan Spanyol itu. Kemudian di hari Kamis nanti ada Inggris melawan Argentina yang baru menang tadi pagi ya Argentina. Ini hari Kamis sama juga pada pukul 4 dini hari. Baik, mendengar kembali kita ke lagu ya. Ada Bob Tutupoli dengan Mengapa Tiada Maaf. Kemudian nanti ada Krisye dengan Merpati Putih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya benar, kembali kita di Ruang Rindu ya, pukul 22:36 menit. Masih ada sekitar 20-an menit ya kebersamaan kita di Ruang Rindu. Untuk pendengar yang tadi susah masuk ya, dicoba lagi di 646-521 atau di 634-823 atau melalui jalur seluler. Ya pendengar, kunjungan Presiden Prabowo kemarin ini ya juga salah satunya beliau optimis Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia seiring dengan meningkatnya produksi pangan tentunya ya, dan juga pembangunan infrastruktur. Salah satunya tentunya dengan diresmikannya 5 bendungan di berbagai daerah termasuk yang ada di daerah kita ya. Ada bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Jadi disampaikan oleh Presiden pendengar bahwa pembangunan bendungan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah ya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Ditambahkan oleh beliau bahwa setiap anggaran negara yang digunakan untuk membangun infrastruktur harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya petani katanya. Nah, setelah dibangun, beliau kemudian meminta agar seluruh bendungan yang sudah dibangun ini dikelola secara profesional agar pasokan air benar-benar bisa sampai ke lahan pertanian. Jadi menurut Presiden, keberhasilan pembangunan bendungan ini tidak hanya diukur secara fisik, tapi juga kemampuan meningkatkan produktivitas pertanian ya. Ya, semoga ya pembangunan beberapa bendungan termasuk yang ada di Gunung Sari, di Bukit Tinggi Gunung Sari ini ya, bendungan Meninting ini bisa memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, memanggil rindu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cahaya, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, tumben ini bisa masuk Bunda Cahaya.
1: Sudah bisa diangkat-angkat sama Mas Benny.
0: Lama tidak dengar kabarnya ini. Sehat Bunda?
1: Sering, satu minggu Mas Benny siaran tetap ini, bukannya enggak tetap monitor. Tidak dapat-dapat.
0: Ini malam hari ini bisa masuk akhir nih Bunda?
1: Iya, ini nasib saya yang dapat sudah ini.
0: Bunda, mau pilih lagu, ada beberapa yang belum diputar ini.
1: Mana yang belum diputar?
0: Ada Edi Silitonga, Biarlah Sendiri. Terus Ade Manhutu, Virgo.
1: Itu dah Edi Silitonga itu.
0: Oke, siap.
1: Ya, dan salam diri.
0: Sila.
1: Bunda Isa, Bunda Umur, Bunda Hajar, Bunda Lale, Marni, Bunda Marni, Pak Sukri, Bang Raja, terus Bang Fajar, terus siapa Bu Kartini, Bang Ike, Bunda Ike, apa namanya itu? Terus siapa Mbak Lidia, sama Jang Listrik, sama ya, Bang Listrik. Pemain, Pemuhedin, Pak Alvin, Raden Gedon, Pak Jamiludin, siapa lagi?
0: Siapa lagi nih, Kak?
1: Iya, Mbak Kinanti. Siapa yang disebut pacarnya? Mbak Gaisa, Mbak Gaisa, Pak Muhammad.
0: Kenapa, Bunda?
1: Ini Bang Raja atau Bang Fajar itu deket-deket
0: sama. Oh, yang CS-nya. CS-nya
1: Pak
0: Bunda.
1: Suaminya Bunda Isa.
0: Bang Raja CS-nya Bunda Isa itu.
1: Bang Raja, Kak Bunda Isa punya saingan. Dapat ke Bunda Isa ya. Dapat tapi nggak dapat-dapat. Apa lagi? Wah, semuanya ada ya?
0: Nggih.
1: dapat premi, selamat bertugas, selalu orang sama yang tersayangnya.
0: Terima kasih kembali, Bunda Cahaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Cahaya di Praya. Semoga sehat selalu ya Bundaku ya di Praya. Salam hormat juga untuk keluarga di Praya Bunda. Yang di Lombok Tengah juga ya, ada Mbak Maya ini belum masuk. Kemudian Bunda Siti Hajar, ada Mbak Lale. Lombok Utara juga ya, ini udah berapa hari? Kebetulan mungkin ya di jam saya siaran belum pernah masuk. Ada Ila, ada Mbak Kinanti, ada Bang Alvin, ada Pak Mawiin. Apa kabar ini ya pendengar-pendengar yang dari Lombok Utara? Ini lama tidak mendengar kabarnya.

0: Halo Bang Tiki, tadi terputus ya karena sinyal. Tadi tadi salamnya belum belum tersampaikan Bang Tiki.
1: Oh,
0: ini ya.
1: Nggih. Ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Nggih.
1: Mana
0: siapa lagi?
1: Lagunya
0: oke Bang Tiki. Masih agak putus-putus sinyalnya Bang Tiki ya. Kayaknya assalamualaikum udah terakhir nih tadi. Mudah-mudahan besok pas gabung lagi Bang Tiki sinyalnya bisa lebih jelas ya, biar salam-salamnya ini tersampaikan dengan jelas juga. Baik pendengar, kita ke lagu kembali ya. Nanti kalau masih ada waktu kita balik lagi di sesi selanjutnya. Tapi kalau tidak berarti sampai di sini ya. Kita lihat topiknya nanti ya. Kita ke Rolling Stone dulu. Ada Gimme Shelter.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja bersatu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, Program 1 kembali mengudara hari ini, Senin 13 Juli 2026, sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, tentu puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kembali kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani rutinitas kita, untuk menjalani hari-hari kita dan menjalani tanggung jawab kita. Untuk hari ini, hari Senin 13 Juli 2026. Alhamdulillah bersama saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengan Anda, ditemani rekan saya Yosi Nugraha untuk merangkai siaran Pro 1 RRI Mataram di pagi hari ini. Dan mengawali kebersamaan di pagi hari ini seperti biasa, kami akan mengawalinya dengan menemani Anda dalam acara Mutiara Islami di pagi hari ini. Dalam acara Mutiara Islami di pagi ini, kami akan mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti rangkaian ibadah subuh dari Masjid Raya Hubbul Wathon Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Rangkaian ibadah subuh nanti kita akan awali untuk menyimak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian salawat tarhim, azan subuh yang berkumandang, kemudian mengikuti sholat subuh berjamaah, dan ditutup nanti dengan kajian subuh hingga mendekati waktu surut. Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, azan subuh hari ini nanti akan berkumandang di pukul 5 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami mengajak Anda untuk kita sama-sama ikuti rangkaian ibadah subuh dari Masjid Raya Hubbul Wathon Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama kami.
1: Pro 1 RRI Mataram.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sawu sufufakum lurus dan rapatkan saf. Fa inna taswata as-sufu min tamamis salah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, keselimpahan rahmat, nikmat, iman, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita baru saja bisa menyelesaikan salah satu kewajiban kita, itu salat subuh berjamaah. Semoga rahmat dan nikmat Allah ini akan tetap dan selalu dilimpahkan pada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Semoga dengan demikian kita termasuk orang-orang mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang kami hormati, alhamdulillah kita setelah salat subuh kita lanjutkan itikaf kita. Jangan lupa niat itikafnya untuk sambil menunggu waktu suruh itu kita mengikuti kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Profesor Dr. Tuan Guru Haji Abdul Fatah M.Phil. Itu mari kita ikuti kajian ini dengan baik, maksudnya dengarkannya dengan baik. Jadi jangan mengajak saudara kita di sebelah berbicara nanti malah tidak jadi mendengarkannya dengan baik, sehingga dengan kita mendengarkannya dengan baik kita mudah-mudahan mendapatkan rahmatnya dari kata-kata yang akan disampaikan nanti. Untuk itu mari kita buka dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Profesor kami persilakan.
1: Terima kasih Pak Jilham. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina rasulina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithih, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Wa qala aidan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harf walam harf wa mimun harfun. Rahu at-Tirmizi, hadis sahih. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh dan segenap pendengar Pro 1 RRI Mataram dan siapapun yang mendengar atau menyaksikan kajian pada subuh niki, semuanya tiang muliakan, tiang hormati. Alhamdulillah pada hari Senin subuh tanggal 13 Juli 2023 miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1448 Hijriah, kita masih dianugerahkan kesehatan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhitung begitu banyak nikmat yang telah Allah curahkan, Allah limpahkan kepada kita sehingga memasuki tahun baru Islam, tahun baru 1448 Hijriah, di mana setahun lalu ada saudara kita, ada jamaah kita, tokoh kita yang masih hidup, tapi di tahun 1448 Hijriah ini mereka sudah berpulang ke alam barzah. Nah, kita termasuk yang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggih, kesempatan hidup niki, nikmat rizki, nikmat umur, nikmat nafas, nikmat kesehatan kita gunakan sebaik-baiknya sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ibadah kita pada hari niki termasuk kajian kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam kita haturkan kehariban junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan pelungguh antum tiang dan semua orang-orang kita cintai termasuk mereka yang telah mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi imam kita membaca ayat yang sangat menyentuh. Ya. Menyentuh bukan saja ketika maaf tadi ya terasa menyedihkan bahwa kelak kembali kita itu Bapak Ibu hanya dua pilihan kita di akhirat. Kalau tidak masuk neraka, ya alhamdulillah kita masuk surga. Kalau kita tidak ada nama kita di surga, sudah pasti nama kita ada di neraka, bukan di mall ya. Tapi antara dua itu. Nah, menarik beliau tadi imam kita Tuan Guru Ibrahim Luqman keluarkan air mata ketika menyebut ayat wazawwajnahum bihurin in, dan kami nikahkan mereka bapak-bapak ini dengan bidadari. Wah. Menyedihkan enggak itu? Keluar air mata tadi ya. Air mata bahagia, air mata sedih. Ibu-ibu pertanyaannya di mana? Oh, nah itu nyorak ibu-ibu. Lah, ini bapak-bapak ini dinikahkan bidadari. Kalau ibu-ibu masuk surga dengan siapa? Ya, bapak-bapak itu menjadi presiden di surga nanti. Ketua kelas menjadi pengganti Netanyahu. Wah. Netanyahu berkuasa di dunia, sekarang ketua kelas ya, menjadi Netanyahu yang diagung-agungkan di surga. Alhamdulillah. Tapi yang sebelum ayat itu yang menyedihkan tadi kan, bahwa di neraka jahim, termasuk apalagi neraka jahanam, masya Allah, makanan penduduk neraka itu tiada lain adalah zakum. Jadi itu adalah apa namanya, makanan yang bentuknya mengerikan sekali, berduri. Dimakan itu lidah kita hancur, gigi-gigi kita rontok. Tidak ada profesor di dunia yang paling tinggi ilmunya mampu menyembuhkan gigi yang rontok akibat penduduk neraka makan buah zakum. Masya Allah. Tapi kita makan, saking panasnya api neraka Bapak Ibu, saking hausnya, saking laparnya penduduk neraka. Nah, beberapa hari yang lalu pernah yang baca ada satu kisah sejarah api di dunia ini. Ternyata api di dunia ini Bapak Ibu adalah memang dalam kisah itu disebut api yang berasal dari api neraka. Tapi setelah dicuci begitu lama, setelah disaring begitu lama oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dalam riwayat ketika Nabi Adam ya melakukan kesalahan ya, melanggar perintah Allah dengan memakan buah khuldi, maka beliau terusir dari surga bersama istri tercinta beliau, yakni ibu kita, ibu para manusia, yakni Siti Hawa. Mereka terusir, dan terusirnya tidak sama-sama, tidak bareng-bareng, terpisah. Dalam riwayat begitu lama mereka saling mencari, mencari, mencari, akhirnya ketemu. Dan ketika bertemu, ya disitulah dilampiaskan rasa cinta yang begitu membara antara Adam dan Hawa. Di mall mana mereka bertemu? Ibu ingat enggak? Di mall apa di gunung apa di pantai? Di Jabal Rahmah, sampai Bimbo menulis lagu kan ada itu kan. Di Jabal Rahmah itulah bertemu Adam dan Hawa. Makanya bersyukur Bapak Ibu yang tidak promosi haji umroh, dia tidak punya travel. Sila, kalau pelungguh merasa banyak ada sedikit uang, umur tidak lama rasanya, pergi umroh. Nah, diantaranya niatnya untuk beribadah, naik ke Jabal Rahmah, karena disitulah pertemuan ya bapak kita, moyang manusia yang pertama, yakni Adam dan Hawa. Nah, ketika bertemu kemudian, berlakulah hukum manusia di bumi ini. Makanya yang pernah bilang Bapak Ibu ketika membaca kitab Tarikhul Anbiya ya, termasuk di situ ada kisah Harut dan Marut, malaikat yang disiksa hari ini karena melanggar. Yang pernah bilang ke mahasiswa, lebih berat mana jadi manusia apa jadi malaikat, yang katakan. Ada yang bilang malaikat, Pak, kenapa zikir terus? Kalau zikir zikir enggak bangun-bangun, tak istighfar istighfar terus, tasbih terus. Ada yang bilang manusia. Nah, kesimpulan tiang kalau kita baca sejarah Harut dan Marut Bapak Ibu, lebih berat jadi manusia ini dibanding maaf jadi malaikat. Karena kita belum pernah jadi malaikat. Ada pernah jadi malaikat sini? Ada, Pak. Saya punya malaikat kecil di rumah. Lain itu, ini kiasan aja. Beratnya apa? Kita kalau makan Bapak Ibu butuh materi, dan materi itu tidak selalu ada. Ya kan? Gaji kita hari ini berapa gitu, Apalagi kemarin, maaf ini ilmiah juga ini, bukan apa-apa supaya tidak terjadi. Baru-baru di salah satu pejabat negara kita, di rumahnya ditemukan 3 brankas besar. Seandainya ada pakar kunci di Lombok ini, di NTB ini, tidak mampu buka brankas itu. Yang baca itu, mohon maaf, Polri, Polisi Republik Indonesia, ya mengajak satu profesor kunci di Jakarta, baru bisa buka brankas itu. Apa isinya? Kepeng 500 miliar. Apa isinya? Emas batangan 75 kilogram. Masya Allah. Bayangkan, 1 gram saja hari ini berapa ibu-ibu harga emas? Hah? 750 ribu. Hah? 3 juta. Lebih mahal emas setengah 1 gram daripada BMB 1 utuh. Dengan 4 nae-naenya. Itu 75 kilo, bayangkan Bapak Ibu, belum dolar-dolarnya. Kalau rupiah sih mungkin tidak dihitung, bukan kita meremehkan rupiah, fakta lebih mahal dolar dari rupiah kan. Ini satu pejabat yang baru ketangkap, ya na'udzubillah lah ya. Makanya ada tokoh kita mengatakan, seandainya saking sugihnya Indonesia ini, tidak usah pelunggu kerja, anak kecil sampai tua, tiap bulan kita dapat kepeng 20 juta, sudah habis kekayaan Indonesia ini. 20 juta pelungu-pelungu ini udah usah kerja, apalagi bekerja kalau dikelola dengan baik. Makanya alhamdulillah presiden kita tegas, kita salut itu ya, alhamdulillah. Nah, kembali ke cerita api di surga itu, api di dunia ini baru berlaku hukum dunia ini. Kalau mau makan, masak. Kalau mau masak, nyari apa ibu-ibu? Nyari api. Nggak bisa, ada bembe, ada onta, mau masak mana apinya gitu ya. Kalau pelungu sekarang sering nyari api, itu tukang rokok namanya kan? Ya orang rokok kan wajib cari api kan? Nabi Adam merokok apa enggak? Coba cari petoklah sejarah Nabi Adam merokok apa enggak beliau. Tapi yang jelas Nabi Adam ketika mau masak, berlaku hukum dunia, kalau di surga tinggal ngomong keluar yang dimakan. Kayak tadi kan beliau membaca ayat itu, dinikahkan dengan bidadari, di dalamnya terdapat buah-buahan yang sangat beragam dan nikmatnya luar biasa. Kemudian juga di ayat lain dijelaskan juga, menguat ayat tadi itu kanlah mujizat Al-Qur'an, saling memperkuat satu sama lain. Itu kasurnya besar sekali, dipannya besar. Pernah ada yang cerita mungkin kisah di sini dalam sebuah tafsir, ada di rumah tapi tidak bawa benda terlalu berat. Satu besar dipannya itu Bapak Ibu di surga menurut di kitab itu Hasyiah Sawiyah tafsir jalan lain, itu mampu menampung 70 kasur. Satu besarnya dipan ini di surga ini, isinya itu menampung 70 kasur. Yang mana besar kasurnya? Satu kasur mampu menampung 70 bidadari. Di mana besar satu kamar di surga? Satu kamar mampu menampung 70 dipan yang tadi itu. Ayo sekali lagi, besarnya logika sederhana ya, kamar yang sangat ya menggembirakan, memberi kenikmatan buat ahli surga itu, satu besarnya gambarannya itu berisi 70 dipan. Besar dipannya memuat 70 kasur, Pak. Besar kasurnya itu memuat 70 bidadari. Semua diberikan kepada orang-orang yang masuk surga, Masya Allah. Nah, tapi kembali ke api neraka tadi sekarang. Jadi Nabi Adam mohon kepada Allah, ya Allah, tiang ini menerima takdir tang hidup di bumi. Kalau mau makan harus masak, mau ngopi harus masak air. Tapi tidak ada sesuatu yang bisa dipakai untuk masak. Apa itu? Itu api yang dibutuhkan. Makanya Nabi Adam minta, ya Allah turunkan api ke bumi supaya tiang bisa masak makanan ini, daging ini, kambing, onta buat istri tiang tercinta. Allah perintahkan kepada kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, Adam yang aku turunkan ke surga karena kesalahannya butuh sesuatu yang merupakan itulah ya hukum kausalitas di bumi. Harus kerja baru kita bisa makan, harus masak baru bisa makan, harus makan juga baru bisa kenyang. Beda dan hukum di surga, karena itu kasih di api. Adam malaikat Jibril bingung. Kalau kita bicara api, sumber api di alam goib itu kan hanya ada di neraka. Siapa penjaga pintu neraka Bapak Ibu? Malaikat siapa namanya? Malaikat Malik. Ada Pak Malik di sini? Ya, malaikat Malik, datanglah ziarah ke malaikat Malik. Intinya malaikat Jibril mohon, malaikat Malik, ini Adam butuh api di dunia. Tolong kasih sedikit deh. Sedikit saja. Kalau bahasa kita di NTB sekecet. Sekecet apa-apa yang cukup sedikit sekali pokoknya. Hah? Sedikit sekali dari percikan api neraka. Jangan, Jibril. Walaupun sekecet, sedikit, sekenyot, sedikit neraka ini panas dia. Tidak mampu ditampung di bumi itu, hancur dia nanti. Tapi ini perintah Allah. Baik, kalau begitu kita cari sebesar atom, zarroh. Jadi dalam hari ini Bapak Ibu, zat yang terkecil, unsur materi terkecil itu sampai hari ini kita tahu namanya atom. Kalau bahasa Arabnya dulu sebut mana zarroh. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itulah keadilan Allah. Dicari api neraka yang paling kecil sekali sebesar atom itu. Dibawalah oleh malaikat Jibril, dibawa ke bumi ini. Ternyata mau dekat bumi ini, hei, bumi ini sudah goyang dia, sudah lindur. Saking panasnya yang paling kecil pada neraka itu. Di atas izin Allah tetap bertahan bumi ini, goyang, tidak karu-karuan. Yang kecil itu Bapak Ibu direndam di 7 lautan di bumi ini. Api, dalam kisah itu, lautan itu mendidih semuanya. Mendidih semuanya saking panasnya walaupun kecil itu. Ternyata direndam sekian lama di 7 lautan tidak bisa membuat neraka yang paling kecil, atom yang paling kecil itu menjadi dingin atau agak dingin. Masih panas. Akhirnya setelah direndam 7 di 7 lautan dibawa ke gunung. Gunung pun gemetaran mau meletus. Ternyata ditahan oleh Jibril gunung-gunung ini yang mau meletus ini. Nah, percikan terkecil dari gunung yang meletus itulah dikasih ke Nabi Adam dan itu menjadi api hingga kita hari ini. Baru asli bibit. Nah, coba ya, ya Allah. Jadi asli bibit neraka yang kecil tadi sudah direndam di lautan 7 lautan di bumi, diletakkan di dalam gunung di bumi ini. Itu tidak mengurangi panasnya tadi itu dikembalikan lagi ke malaikat Malik. Dan nanti itu juga yang digunakan untuk membakar orang-orang yang ingkar kepada Allah. Nauzubillah minannar. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang tiang sampaikan sekedar mukaddimah sebelum hari ini tiang fokus sebenarnya pada mukjizat Al-Qur'an banyak macamnya, termasuk al-ijaz al-ghaibi atau al-ijaz al-ikhbari, ini sekedar contoh saja. Bahwa kitab suci Al-Quran ini Bapak Ibu adalah kalamullah yang setiap hari harus kita tanamkan kecintaan kita kepadanya. Karena mengandung banyak macam mukjizat, termasuk mukjizat namanya mukjizat ikhbari atau mukjizat atau ijaz al-ghaibi. Al-Quran itu memiliki informasi tentang perkara-perkara goib, perkara-perkara, persoalan-persoalan, realitas-realitas, fenomena-fenomena, kenyataan-kenyataan yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Dan hal itu tidak kita lihat hari ini oleh manusia hari ini. Namun sebagai orang beriman wajib kita yakini. Kita yakini tentang kebenaran informasi dalam Al-Quran. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian hal yang berikutnya yang saya sampaikan terkait dengan menyambung tentang kisah penciptaan, apa istilahnya itu, api di dunia ini, ya ingin lanjutkan berikutnya terkait dengan salah satu surah yang sering kita baca. Ya, ini nanti kita akan lihat dari aspek mukjizatnya. Ya, jadi tiang sekarang mencontohkan dalam satu surah di dalam Al-Quran ada aspek mukjizatnya, yakni suratul Ikhlas. Masih ingat pelunggu napi bunyi surat Al-Ikhlas ini ke? Hah? Ada enggak yang masih ingat tadi yang baca di mukaddimah tadi suratul Ikhlas, ya, yang sering kita baca. Hah? Bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad Allahus Samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah sesungguhnya dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat bergantungnya ya segala makhluk, termasuk tadi kan Nabi Adam butuh api, mohon kepada Allah ya. Jadi memang Allah lah tempat kita bergantung, dan sebaliknya Allah tidak bergantung kepada siapapun, kepada benda apapun. Kemudian ayat ketiganya, lam yalid wa lam yulad. Allah itu zat yang tidak beranak dan tidak juga diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu entitas, tidak ada satu makhluk, tidak ada satu manusia pun yang bisa menjadi tandingan ya, menjadi saingan, yang bisa menjadi kompetitor bahasa kita hari ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau Allah Subhanahu wa taala ya, kita yakini di dalam sifat 20 kita di dalam Ahlus Sunnah Jamaah Bapak Ibu ada istilah mukhalafatuhu lil hawadits, bahwa Allah itu adalah zat yang berbeda dengan makhluk. Nah, sebelum yang lanjutkan tentang al-ikhlas ini, kenapa yang ambil contoh tentang al-ikhlas ini Bapak Ibu? Pertama, sekali lagi suratul ikhlas ini adalah surat yang paling sering dibaca. Bahkan waktu kita kecil dulu, kalau kita ngaji, ya yang ingat tahun 86, tahun 80-an yang masih SD, mungkin pelungguh yang usianya makin 70, 80-an itu sampun menikah, sampun punya anak. Yang waktu nikah masih SD. Jadi kita dianjurkan mengaji itu, mengaji kata ibu kita, kata guru ngaji kita, nah hafalkan dan sering amal-amalkan kulhu petehe katanya. Kulhu petehe. Jadi ini adalah bekal. Mun sida sembahyang harus kuasai kulhu petehe. Artinya sederhana permintaan orang tua kita, guru ngaji kita, syarat sahnya sholat itu kan harus dibaca suratul fatihah. Nah, sunnahnya supaya pahala kita banyak, bacalah surat-surat pendek setelah Al-Fatihah. Apa itu? Dianjurkan yang pendek diantaranya Kulhu katanya. Pernah dengar Bapak Ibu pelunggu surat Kulhu? Kulhu unin lah ya kan. Sampai ada ketua kelas kisah nyata, dulu salah satu calon pegawai di zaman itu YIN Cabang Sunan Ampel namanya, tapi di sini. Tes seleksi dosen dan pegawai itu ke Surabaya dulu di YIN Sunan Ampel sebelum menjadi Stain Mataram. Nah, ini kisah nyata ini, salah satu calon pegawai disuruh buka mushaf sama pengujinya. Orang Lombok, NTB itu biasanya pinter ngaji. Buka mushaf Anda, ya, bacakan saya suratul ikhlas katanya. Pengujinya ini bingung. B, ayat yang awalnya itu al-ikhlas, al-ikhlas wa ma adraka mal ikhlas, al-ikhlas huwa. Pusing dah Pak, karena namanya orang diuji kan udah grogi gitu. Jadi dibilangkan disuruh baca suratul ikhlas saja, ibu. Bingung dia, mbe suratul ikhlas ini ya. Kalau Al-Qari'ah ada, ya wa ma adraka mal qari'ah yauma yakununa. Nah, ada pokoknya al-ikhlas wa ma adraka mal ikhlas, al-ikhlas apa ini? Simbol kemenak berikhlas beramal ya. Lagu ayatnya mana? Bingung dia. Lama-lama ketok palu, Anda ndak lulus gitu kan. Luar kencingnya kata kurang lebih begitu, sugul penen di luar-luar peketuan, penasaran mana sih surat al-ikhlas di dalam Al-Quran itu. Ya Allah pak, surat ikhlas kan gampang sekali, kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad. Ya Allah, selama saya ngaji 20-an tahun tidak pernah disebut guru ngaji saya surat al-ikhlas, kul hu petihe doang katanya begitu ya. Jadi ini maaf kesalahan guru ngaji juga membuat calon pegawai enggak lulus. Jadi jarang disebut al-ikhlas itu dengan nama suratul ikhlas. Yang seringnya adalah kulhu katanya, surat kulhu kulhu doang itu kan. Ya, ini maaf bagi kita sekarang punya calon guru ngaji yang kita bina, ingatkan dia jangan wariskan kesalahan zaman dulu itu, dilengkapi gitu ya. Jadi dahnya kulhu tetapi suratul ikhlas. Dan ternyata Bapak Ibu mohon maaf kalau nggak salah ini realitas Indonesia terjadi. Makanya dulu pernah disinggung dalam film Kiamat Sudah Dekat. Ternyata di Jawa juga guru ngajinya begitu.
2: Jangan-jangan ajaran guru ngaji kita di NTB ini dari Jawa asalnya dulu. Dari sana diajari kulupateha, sampai ke Lombok, sampai ke Bima Dompu, Sumbawa. Makanya besok dilengkapi supaya kita memahami lebih lanjut. Nah, kaitannya dengan surat ini Bapak Ibu, sebelum tiang tafsirkan dan di mana letak mukjizatnya. Yang kedua, ada salah seorang sahabat Bapak Ibu yang menjadi imam di Masjid Quba. Pernah juga kita dengar dari, dan tiang pernah sampaikan dulu waktu Ramadan, tapi tiang lupa apa di masjid kita ini atau di masjid yang lain. Ada imam di Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah. Kebetulan yang menjadi imam ini adalah sahabat Ansor, penduduk Madinah. Di sana dia sering selesai membaca Al-Fatihah di dalam dia mengimami sholat, itu selalu membaca suratul ikhlas, selalu membaca surat ikhlas, sampai-sampai maaf jengkel jamaahnya. Jadi selesai misalnya membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, misalnya dibaca

Azizul Hakim. Oleh makmumnya dikira Allah Akbar mau ruku, dirombok dengan Bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selalu dia baca al-ikhlas. Di setiap sholat dia baca ikhlas sampai makmumnya yang jengkel dengar. Dan bertanya, bahasa sekarang ini apa istilahnya, pengin tahu itu, mau tahu doang aja sih deh, apa bahasa sekarang ini? Ah, kepo makmumnya. Apa aja sebab ne bapak ne imam ne? Kulhu doang bacaan wajib. Dibaca padahal yang lain sudah panjang. Malik rombongnya dengan kulhu, dengan suratul ikhlas, bahasa kita kurang lebih. Ya karena maaf agak ya keponya itu memuncak, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka, dan mereka lapor kepada Rasul, "Ya Rasul, kami punya imam." Kalau ngimamin itu di Masjid Quba, masjid yang pertama perlu ngebangun sebelum Masjid Nabawi, selalu dia baca suratul ikhlas. Ada apa? Apa kira rahasianya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasul, "Mana Imam Sidi? Empoh tuh, bawa ke sini. Panggil." Nah, ketika dipanggil ditanya oleh Rasul, "Benarkah tuduhan atau dakwaan dari kaum Anda bahwa kaum Anda, makmum Anda, jamaah Anda melaporkan Anda sering membaca suratul ikhlas selama ini?" "Oh benar ya Rasul, betul, mereka tidak bohong, benar." Coba jelaskan, ini sebuah keanehan bagi mereka. Tidak ada sahabat seperti Anda yang berlaku seperti ini. Padahal saya sebagai Rasul pun kalau ngimamin tidak selamanya begitu. Ada kalanya surat lain dan tidak mesti harus dengan suratul ikhlas akhirnya. Apa katanya? "Li'anni uhibbuha ya Rasulullah." Tiang selalu menyebut membaca surat ikhlas itu karena tiang mencintai suratul ikhlas itu. Karena suratul ikhlas itu berisi tauhid yang luar biasa menurut tiang. Apa kata Rasulullah? "Hubbuka iyaha adkholakal jannata au kamaqol." Cintamu kepada suratul ikhlas ini nanti yang akan membuat kamu masuk surga dan terhindar dari panasnya api neraka yang tadi, Masya Allah. Maka karena itu Bapak Ibu, pelugu kalau mau masuk surga, mau dibilang gampang ya gampang-gampang sulit lah, gak bisa kita remehkan. Yang yakin hanya pokoknya di mana-mana yang berkata hanya MBG yang gratis di Indonesia. Surga itu gak gratis. Hanya MBG yang gratis Pak di dunia ini. Kalau surga gak gratis, banyak taruhannya. Tapi di antara salah satu dari miliaran jalan masuk surga itu sering-sering mengamalkan suratul ikhlas. Karena Rasul mengatakan, "Hubbuka iyaha adkholakal jannah." Engkau cinta dalam surat Al-Ikhlas yang pendek 4 ayat itu bisa membuatmu masuk surga. Nah, Bapak Ibu, ini satu kisah lagi penutup dan selanjutnya baru yang bahas tentang ikhlas ini dari segi mukjizatnya. Kebetulan sekarang kita masih di bulan Muharram. Bulan Muharram ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan apa tidak? Kan ada 4 ya. Minha arba'atun hurum kata Allah dalam surat At-Taubah. Jadi Allah telah menciptakan dalam ayat 36 At-Taubah itu dijelaskan Allah telah menciptakan ada 12 bulan di dalam perjalanan bumi dan langit termasuk dalam kehidupan manusia. Dari 12 itu ada 4 yang disebut sebagai Ashhurul Hurum. Bulan yang haram, bulan yang dimuliakan karena banyak kebaikan-kebaikan, fadilah-fadilah, keistimewaan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang 4 itu Bapak Ibu masih ingat? Sekarang termasuk bulan haram apa enggak? Namanya Muharram, tapi termasuk bulan haram yang dimuliakan enggak? Termasuk mulai dari kemarin berturut-turut ini, Salasun Mutawaliyat, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Loncat nanti di Rajab. 4 ini adalah bulan haram yang mulia. Maka karena itu ya segala kebaikan amalan-amalan kesannya sepele, kalau kita amalkan di bulan niki maka 2 kali lipat kebaikannya, 2 kali lipat apa namanya itu mukjizatnya, kemaslahatannya, pahalanya semacam itu. Nah, ini masih lagi-lagi tentang suratul ikhlas. Di dalam kitab Muka Syafatul Qulub karya dari Imam Ghazali rahimahullah. Maaf, kalau Imam Ghazali bohong, tiang ikut bohong ini. Tapi tiang bersandar kepada pendapat Imam Ghazali, ya, hujjatul Islam, tidak ada yang meragukan kehebatan ilmu beliau.
di dalam kitab Mukasyafatul Qulub beliau menceritakan Bapak Ibu, dan ini juga menjadi rahasia. Mungkin dulu Pelungguh Wikan, masih ingat Bapak Ibu, sering kita dengar waktu kita kecil kalau wali meninggal itu katanya jasadnya hilang di bumi, di dalam kubur, benar apa enggak? Tapi kita ingin tahu dari Pelungguh, ada enggak saksi di sini? Siapa yang Pelungguh di sini yang pernah mengantar seorang waliullah yang wafat dan jenazahnya hilang di dalam alam, di kubur itu ketika diletakkan di dalam kubur? Ada enggak di sini? Ada yang pernah lihat? Ketua kelas? Udah 70 belum lihat. Mau lihat? Ya, siapa jemaah kita mempraktikkan ini nanti kita lihat. Ya. Yuk ketawa ibu-ibu ini. Kalau ilmiah itu caranya, jadi kita lakukan, kita praktik, kita cek. Tapi yang akan saya sampaikan cerita ini rupanya ini rahasia rupanya. Kalau ada di antara Pelungguh yang dimulia, ingin dimuliakan oleh Allah, terutama sejak meninggalnya sampai jasadnya tidak ada di alam kubur, maka amalkan suratul ikhlas ini. Ini di kitab Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali bercerita, dahulu hidup seorang wanita yang ya yang solehah. Wanita ini, dan cocok ceritain tuh hari ini, apalagi maaf cerita korupsi tadi, banyak maknanya. Jadi wanita ini Bapak Ibu memuliakan bulan haram dan memuliakan suratul ikhlas, mirip dengan imam di Masjid Quba di zaman Rasul tadi. Dia punya amalan khusus. Apa amalan khususnya? Kalau datang bulan haram, terlebih bulan Rajab sebagai syahrullah, bulannya Allah Ta'ala, beliau ini selalu mewiridkan suratul ikhlas yang 4 ayat ini 12.000 kali. Sebulankah? Tidak, setiap hari 12.000 kali. Ya. Mau lapar diwiridkan, mau kenyang diwiridkan, mau gajian diwiridkan, mau tidak gajian diwiridkan, mau naik pangkat diwiridkan, dicampakkan dari kantor, difitnah, dihina, dicaci-caci, diwiridkan. 12.000 kali suratul ikhlas diamalkan, dibaca selama

0: Pada anaknya,
1: wahai anakku,
0: rasanya ajalku sudah tiba, semakin dekat. Kalau Umi meninggal, saya berwasiat kepadamu anakku, besok makamkan saya dengan baju wol ini, baju sederhana ini, yang compang-camping ini, yang banyak tambalan-tambalannya ini. Kenapa Umi? Ini tidak biasa, kata anaknya. Dengan baju wol ini menjadi saksi kepada Allah kelak bahwa dengan inilah Umi telah berusaha menjadi hamba Allah yang beribadah setiap waktu, terutama di bulan haram, ya, dengan amalan-amalan yang telah Umi miliki. Anaknya setuju. Singkat cerita, beberapa hari kemudian wafatlah, meninggallah ibu itu. Namun rupanya si anak, bapak ibu, digoda oleh pikiran lain. Ya Allah, tentu temiskin. Lagu ndak lalu lah kita tampakkan kemiskinan kita. Masa kita miskin mau dimakamkan dengan baju yang banyak tambalan-tambalannya ini, simbol yang benar orang-orang yang kere sudah bahasa hari ini, bapak ibu. Akhirnya anaknya ndak mau, berubah pikirannya, ndak mau melaksanakan wasiat ibunya. Dicarilah apa kain kafan baru, dimakamkanlah. Singkat cerita, apa yang terjadi, bapak ibu? Malamnya ibunya muncul dalam mimpinya. Kalau kita nonton film horor hari ini kan, bangkit ibunya, buka jendela sampai anaknya pingsan ketakutan. Itu film-film horor, nggak tahu jelas apa enggak itu dalilnya itu kan. Tapi ini masuk dalam mimpi. Apa kata ibunya? Nah, ibu sangat kecewa dengan kelakuanmu. Bukankah kamu berjanji bahwa kamu akan memakamkanku dengan pakaian wol sederhana yang kupakai beribadah selama hidup di dunia? Kenapa tidak kau lakukan? Anaknya nangis langsung bangun. Kemudian keesokannya dicari baju wol peninggalan ibunya itu, bapak ibu, dibawa ke makam ibunya tanpa harus minta izin ke sana kemari, ya. Digali makam ibunya yang rencananya itu untuk mau dibongkar, diganti apa istilahnya itu, kain kafan ibunya itu dengan kain wol yang biasa dipakai oleh ibunya itu selama ini. Nah, akhirnya bapak ibu, apa yang terjadi? Ternyata anak tadi itu tidak menemukan jasad ibunya. Hilang. Kaget dia. Kok bisa hilang? Siapa yang mencuri jenazah ibu saya? Apa ada orang cari pesugihan supaya bisa bangun partai hari ini? Nah, kalau kita di Indonesia kan begitu, kira-kira nyari kepeng itu biar buat bangun partai gitu kan. Ternyata di balik kebingungannya itu muncul suara dari langit. Ini kata Imam Ghazali. Apa katanya di situ dalam bahasa Arab? Amma alimta anna man ata'ana fi rajabin la natrukuhu fardan wahidan. Wahai anak muda, bukankah engkau tahu bahwa bagi kami, ini kata suara dari langit katanya, barang siapa yang taat pada Allah di bulan-bulan haram, termasuk di bulan Rajab di antaranya, maka kami tidak akan meninggalkan dia walaupun di dalam kubur itu dalam keadaan sendiri. Artinya apa, bapak ibu? Berdasarkan hal niki, inilah mujizat Al-Quran yang mau sampaikan kepada pelungguh, terutama dari dimensi spiritualitas dalam surat Al-Ikhlas. Kalau pelungguh meskipun di dunia ini gak dikenal sebagai, maaf, mantan presiden, sebagai mantan bupati, mantan gubernur, atau tuan guru, atau tokoh yang diagungkan, gak apa-apa, tapi kita mulia di hadapan Allah itu lebih baik daripada diagung-agungkan di dunia ini tapi terhina di hadapan Allah Ta'ala. Maka apa yang kita lakukan? Amalkan suratul ikhlas ini sebanyak-banyaknya, terutama di bulan-bulan haram seperti ini. Fa insyaallah, apalagi seperti ibu tadi, 12.000 setiap hari kita baca dengan keikhlasan dan ketulusan, mohon rahmat dari Allah, sekaligus menegaskan Allah satu-satunya zat yang Maha Esa, Maha Kuasa, tempat bergantung seluruh makhluk, seluruh entitas di alam raya ini. Maka kalau pelungguh meninggal, boleh jadi jasad pelungguh itu diambil oleh malaikat Jibril, diselamatkan, ditempatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau pelungguh praktikan? Lagu ingat loh, 12.000 kali saja loh. Kalau kita di kantor bisa nggak, Pak Jilham, 12.000? Baru baca sekali, dua kali, atau 100, Dekman tanda tangan nih, Dekman ngetik nih, Dekman stempel nih. Ya itulah, tapi itulah sekedar gambaran bahwa suratul ikhlas ini seperti sahabat tadi, satu, bisa membuat orang masuk surga kalau kita rajin mengamalkannya, seperti kata Rasulullah, hubbuka iyaha adholakal jannah.

0: engkau mencintainya dengan sebenar-benar cinta kepada suratul ikhlas, rajin mengamalkannya dan penuh keyakinan, bisa apa membuatmu masuk surga. Atau versi ibu yang sufi tadi, yang solehah tadi, ya, yang sederhana tadi Bapak Ibu, ya, ini mengamalkannya minimal 12 ribu sehari, semalam, setiap hari di bulan-bulan haram. Fa insya Allah kalau kita meninggal dunia, boleh jadi jasad kita hilang di dalam bumi yang kasar itu dan diambil oleh Allah Ta'ala, ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya, berdasarkan informasi dari Imam Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Tinggal berapa menit, Pak Haji? Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izin yang mau sampaikan beberapa hal sedikit supaya semakin kita yakin suratul ikhlas ini. Ini yang bawa ada dua kitab sebenarnya, waktu tinggal 10 menit. Di dalam tafsir Maroghi, ya, tafsir Maroghi juz ke-6, ya, di sini di halaman 526 dan 527 dijelaskan oleh Imam Al-Maroghi. Surat Al-Ikhlas ini Bapak Ibu, nah ini kita tahu informasi juga, wahya makiyatun wa ayatuha arbaun. Ya, nazalat ba'da suratin nas. Ya Allah. Bapak Ibu, suratul Ikhlas ini walaupun hanya 4 ayat, ternyata surat Ikhlas ini turun belakangan dari surat An-Nas. Padahal di mushaf itu lebih mana lebih dahulu kita temukan posisinya? Surat Ikhlas atau surat An-Nas? Surat Al-Ikhlas lebih dulu, An-Nas paling akhir. Tapi sejarahnya turun, itu lebih turun dulu surat An-Nas itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas dan seterusnya lebih dulu turun daripada surat Al-Ikhlas. Tetapi di dalam mushaf dia ditempatkan Al-Ikhlas ini, ya, 2 kali lebih awal daripada surat An-Nas. Kalau An-Nas itu surat ke-114 dikurangi 2 berapa? Jadi 112 surat Al-Ikhlas niki. Apa sejarahnya Bapak Ibu, ini tidak kalah penting. Disebut di sini rawa ad-dhahak, ya. Annal musyrikin arsalu Amir bin Tufail ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu, ya, syakokta asona au farrokta kalimatana. Jadi kaum kafir menurut ini tabiin yang bernama Ad-Dhahak, beliau meriwayatkan Bapak Ibu, ketika Rasul menyebarkan dakwah, orang-orang kafir Quraisy Mekah saat itu sebelum Nabi hijrah ini merasa marah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata apa kata mereka, wahai Muhammad, engkau telah menghancurkan tongkat kami. Ini bahasa kiasan. Ya, ini menghancurkan keyakinan Arab saat itu. Farrokta kalimatana, engkau telah menceraiberaikan kalimat-kalimat kami, petuah-petuah kami, ajaran-ajaran nenek moyang kita. Ya, wasababta alihatana, engkau telah hina-hina, rendah injak-injak Tuhan-Tuhan kami. Wa khalaqta dina abaika, dan engkau telah berbeda dengan keyakinan yang diwariskan oleh nenek moyangmu, katanya, wahai Muhammad. Ya. Kemudian dikatakan di sini, fa in kunta faqiran agnaynaka, wahai Muhammad, sekiranya engkau fakir, melet emas, melet kepeng, mau kepeng, mau emas, seperti di Indonesia satu pejabat bisa simpan 75 kg emas. Ya, 75 kilo. Ini pejabat bawahan, belum pejabat atas, mungkin mudah-mudahan saja tidak terjadi, cukup di situ saja. Kami akan kayakan kamu Muhammad. Ente mau kepeng berapa? Ente mau dolar real berapa? Ente mau jabatan apa? Ente mau emas berapa kilo, berapa ton? Kami cari demi kamu Muhammad. Nah, itu kurang lebih. Wa in kunta majnunan dawainaka, ya Allah, yang ngolo ini. Mun sida jogang Muhammad miring-miring, saya luruskan, saya obati sida. Nah, itu kurang lebih anu ini dia merayu-rayu Nabi Muhammad. Nah, ini nih. Wa in hawaita imro'atan zawajnaka. Kalau engkau melet dengan Nina berembe ingas pire milik, berapa jumlahnya, berapa cantiknya, kayak apa kadar halusnya kulitnya segala macam, kami carikan wanita itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, faqala Nabi alaihi salatu wasallam, lastu bifakirin wala majnunin wala hawaitu imra'atan. Saya bukan orang miskin. Nah, ini menarik Bapak Ibu, kalau kita menjadi ahli dakwah penyebar kebaikan, meskipun maaf kenyataan kita ini tidak semewah orang sebelah misalnya, kendaraan kita, baju kita, rumah kita, apa yang kita miliki tidak banyak, tapi jangan ada itikad kita ini miskin, fakir, jangan. Kita ikuti Rasulullah. Kenapa? Kita kaya ilmu, kita kaya insya Allah amal, bukan berarti untuk sombong, tidak, untuk diri kita, supaya kita tidak merasa down, supaya kita nggak silau dengan orang-orang sebelah yang satu mobilnya sampai 10 miliar misalnya, padahal gaji resminya cuma 10 juta. Dari mana? Walau alam bisawab. Nah, jadi lastu bi fakiran wala majnun, saya juga tidak jogang, wala hawaitu ya imra'at, saya tidak juga menginginkan banyak wanita, tetapi saya adalah ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad'ukum min ibadatil asnam ila ibadatillahi taala. Dan saya mengajak kalian untuk meninggalkan beribadah kepada benda seperti patung, seperti asnam bahasanya di dalam kitab-kitab itu Bapak Ibu, ila ibadatillah, untuk menyembah Allah taala. Farsalu thaniyatan, ketika balik ini siapa namanya Amir bin Tufail ini Bapak Ibu ke kaumnya, gimana Tufail atau Amir, sukses enggak? Gagal tiang. Apakah gagal? Sudah tawarkan kesehatan ditolak oleh Muhammad, tawarkan harta emas macam ditolak, tawarkan wanita ditolak. Kemudian diutus lagi yang kedua kalinya, apa namanya ini, Amr bin Tufail. Farsalu thaniyatan waqalu kul lah bayyin lana jinsa ma'budik, ya, amin zahabin amin fiddot au fiddotin, ya, fanzalallahu hadhi surah, yakni kul wallahu ahad, dan seterusnya. Intinya Bapak Ibu penasaran, kemudian sekarang apa istilahnya bahasa tadi itu, kepo orang Arab ini waktu itu. Loh, kok dia tolak? Kalau gitu kayak apa sih Tuhannya Muhammad ini? Apakah Tuhannya terbuat dari emas, emas murni, atau dari perak, atau dari apa gitu? Nah, akhirnya Nabi Muhammad menerima wahyu untuk menyampaikan kepada Amir bin Tufail agar disampaikan kepada kaumnya bahwa Allah tidak terbuat dari emas, tidak terbuat dari perak, tidak terbuat dari kepeng, tetapi apa? Kul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, ya, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi ini asbabun nuzulnya. Singkatnya ingin sampaikan kepada kita semua di sini tentang mukjizat terakhir ini, untuk sebenarnya tafsirannya juga banyak di situ. Bapak Ibu, ini ada penegasan ya dari satu kitab yang lain yang pernah saya sampaikan, Dr. Fadil Soleh As-Samaroi. Beliau ini pakar linguistik Al-Quran, profesor bidang linguistik tata bahasa balagoh Al-Quran. Beliau menyebutkan satu rahasia mukjizat dalam suratul Ikhlas. Terlepas dari segi spiritualitas tadi, terlepas kalau kita ingin masuk surga, terlepas kalau besok kita meninggal supaya jenazah kita hilang, tidak ada di bumi ini, tetapi disimpan di tempat yang mulia di sisi Allah, terus kita amalkan 12 ribu itu, tetapi dari segi mukjizatnya, mukjizat kebahasaannya. Apa itu? Ya, Syekh Fadil, Soleh Fadil ini menyebut ada ijaz logawi atau ijaz kajian linguistik Al-Qur'an di dalam surat Al-Asrafulazim. Kita sebut mukjizat ini dia. Ya. Jadi apa maksudnya di sini dari ayat yang mengatakan atau lafaz kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad. Jadi di ayat ketiga dan keempat. Jadi kata lam di sana. Jadi kata lam itu, lam yalid walam yulad itu artinya tidak diperanakkan, ya. Tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan ayat keempatnya, dan Allah tidak memiliki sekutu dengan apapun. Nah, maksudnya di sini banyak orang sederhana bertanya, kenapa tidak menggunakan kata lan, tidak akan? Mengapa tidak menggunakan kata lan yang artinya tidak akan? Tidak akan diberanak dan tidak akan diperanakkan, dan tidak akan ada sesuatu apapun yang sekufu setara dengan Allah. Tetapi kata lam yang berarti tidak, bertemu dan fi'il mudhari. Ternyata pakar bahasa akhirnya mengakui kehebatan rahasia menggunakan kata lam, bukan dan kata lan yang berarti harful istiqbal, huruf yang menunjuk sesuatu akan datang. Ternyata apa Bapak Ibu? Faktanya di dunia hari ini, orang yang dalam tanda kutip membuat agama itu banyak sekali. Sampai-sampai kalau kita bicara sejarah agama, Bapak Ibu, di dunia ini sejak Nabi Adam hingga hari ini ada kurang lebih antara 5.000 sampai 10.000 agama, coba sampai hari ini. 5.000 sampai 10.000 agama. Artinya manusia ini punya potensi buat-buat agama. Sehingga dalam sejarah agama dibagi dua kategori agama, ada agama langit dan ada agama bumi.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, alhamdulillah telah kita ikuti rangkaian ibadah subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Wathon Mataram, Islamic Center Nusa Tenggara Barat, yang tadi ditutup dengan kajian subuh ya. Kajian subuh tadi mengkaji Ulumul Quran yang disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Tuan Guru Haji Abdul Fattah MPhil. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam rangkaian NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda di hari ini ya, Senin 13 Juli 2026. Apa kabar Anda hari ini? Semoga pagi yang cerah di Senin ini menjadi awal yang membawa semangat baru ya. Membawa semangat baru dan langkah yang lebih optimis untuk menjalani berbagai aktivitas. Saya Andi, senang bisa kembali hadir untuk menemani Anda di NTB pagi ini, Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa, selama beberapa menit ke depan ya, saya akan membagikan informasi untuk Anda, informasi perakiran cuaca atau informasi yang lainnya, dan sesuatu yang menarik ya, yang akan kita bagi di pagi hari ini. Dan pagi ini saya ingin mengajak Anda juga untuk merenung sejenak ya, kalau hari ini diberi kesempatan memulai dengan satu hal yang lebih baik dari kemarin, apa yang ingin Anda ubah atau lakukan?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info cuaca hari ini.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, sebelum nanti kami akan hadirkan untuk Anda warta berita NTB pagi ini, kami hadirkan dulu informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Senin 13 Juli 2026. Informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, di mana untuk wilayah timur ya di NTB, ya ini kami awali dari Kota Bima. Kota Bima terpantau hari ini berawan dengan suhu 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 45 hingga 93%. Sementara untuk Kabupaten Bima dan Dompu tidak berbeda jauh dengan Kota Bima. Kabupaten Bima dan Dompu hari ini juga terpantau berawan dengan suhu 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 47 hingga 93%. Dan kita beralih ke wilayah Sumbawa ya, Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa Besar. Hari ini juga berawan dengan suhu 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 43 hingga 93%. Dan kita melihat ataupun menyimak informasi perkiraan cuaca untuk beberapa kabupaten dan kota yang ada di Pulau Lombok. Saya awali dari Lombok Timur. Lombok Timur hari ini terpantau berawan juga dengan suhu 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 48 hingga 87%. Tidak berbeda jauh dengan Lombok Timur, Lombok Tengah hingga Lombok Barat juga terpantau berawan untuk hari ini dengan suhu 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 46 hingga 89%. Kemudian untuk wilayah Lombok Utara ya dan Kota Mataram hari ini juga berawan dengan suhu 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 49 hingga 87%. Ya, mendengar demikian informasi perakiraan cuaca hari ini Senin 13 Juli 2026 untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di mana informasi ini kami kutip dari laman bmkg.go.id.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar pun satu RRI Mataram, waktu terus merapat ke pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tepatnya saat ini pukul 6 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. Kita nantikan warta berita NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langkun 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Dibutuhkanlah pengawasan semua lini, terutama bagaimana pertiban pengawasannya penduduk Lombok Tengah kita.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Melinting Provinsi Nusa Tenggara Barat.
0: Lombok Tengah terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan orang yang menyasar calon pekerja migran Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan secara serentak dari Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Jumat 10 Juli 2026. Bersama saya, Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita NTB Pagi untuk hari ini, Senin 13 Juli 2026. Lombok Tengah terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan orang yang menyasar calon pekerja migran Indonesia. Melalui Dinas Tenaga Kerja, koordinasi dengan kepolisian diperkuat untuk mengawasi mobilitas pekerja migran, sekaligus memastikan seluruh calon PMI berangkat melalui prosedur resmi, sehingga terhindar dari praktik perdagangan dan penyelundupan orang. Maya Oktarifa melaporkan.
1: Lebih konsen, lebih intens untuk melakukan koordinasi, dan perlu ada pengawasan-pengawasannya.
3: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperkuat kerjasama dengan kepolisian dan berbagai instansi, salah satunya Australian Federal Force, untuk mencegah pekerja migran Indonesia PMI menjadi korban penyelundupan orang. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, Lombok Tengah dipilih oleh Australian Federal Force karena memiliki posisi yang strategis sebagai pintu gerbang di wilayah Nusa Tenggara Barat. Keberadaan Bandara Internasional Kawasan Wisata Selat Pelabuhan Awang dinilai membutuhkan pengawasan yang lebih kuat untuk mengantisipasi potensi penyelundupan orang.
1: Ini pulau di tengah-tengah laut kan, daerah pulau, kepulauan kecil ini kan. Nah, sangat dibutuhkanlah pengawasan semua lini, terutama bagaimana pertiban pengawasannya penduduk Lombok Tengah kita. Yaitu tugasnya kadus, tugasnya kepala desa, dan koordinasi dengan Babinsa Binkamtib,
3: betul kan? Selain pengawasan wilayah, pihaknya juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dalam mengawasi mobilitas pekerja migran. Langkah ini dilakukan agar calon PMI berangkat melalui jalur resmi dan tidak menjadi sasaran jaringan penyelundupan orang. Menurutnya pun, Dinas Tenaga Kerja tidak hanya bertugas memberikan pelayanan kepada calon PMI, tetapi juga membangun koordinasi dengan berbagai lembaga terkait untuk memastikan proses penempatan kerja berlangsung sesuai prosedur dan aman.
1: Selain pelayanan tenaga kerjaan, juga butuh pengawasan sejauh mana kerjasama koordinasi dengan lembaga-lembaga atau instansi yang lain. Nah, contoh tenaga kerja, PMI, jadi dia keluar, kemudian ada juga yang masuk ke Lombok Tengah. Nah, tentu kita harus lebih konsen, lebih intens untuk melakukan koordinasi, dan perlu ada pengawasan-pengawasannya.
3: Ia menyebut berdasarkan data yang disampaikan Kapolres Lombok Tengah, hingga saat ini wilayah Lombok Tengah masih tergolong aman dan belum ditemukan kasus penyelundupan orang yang mengganggu stabilitas keamanan maupun pembangunan daerah. Meski demikian, ia menegaskan potensi kejahatan tersebut tetap harus diantisipasi. Karena itu, koordinasi lintas sektor melalui forum koordinasi pimpinan daerah terus diperkuat dengan melibatkan kepolisian, TNI, pemerintah desa, hingga aparat kewilayahan seperti Babinkamtibmas dan juga Babinsa.
0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur tetap mengedepankan perlindungan dan penempatan yang jelas bagi para pekerja migran Indonesia atau PMI. Untuk itu, para PMI didorong untuk bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi. Yunia Herawati melaporkan.
4: Sulit untuk kita memberikan perlindungan itu kalau berangkatnya kita tidak tahu.
5: Perlindungan dan penempatan kerja bagi pekerja migran Indonesia PMI melalui mekanisme resmi dipastikan tetap dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur, Haji Suroto, mengatakan perlindungan PMI telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Regulasi tersebut mengatur seluruh tahapan, mulai dari persyaratan menjadi PMI, proses penempatan, hingga perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah kembali ke Indonesia. Di tingkat daerah, Haji Suroto mengatakan, pemerintah juga telah memperkuat perlindungan melalui peraturan daerah yang ada. Penempatan kerja secara prosedural menjadi kunci utama dalam memberikan perlindungan kepada PMI.
4: Aku, oh saya PMI. Buktinya berangkat, buktinya ke pas menjadi PMI apa, kan harus bisa ditunjukkan. Baru dia ngomong tentang perlindungan. Jadi kalau buktinya sebagai PMI aja, tidak punya tapi minta perlindungannya banyak kan bisa. Kalau tapi kalau buktinya, oh saya PMI, buktinya saya berangkat berumur saya ini, berangkat ini, perjalanan ini, saya bekerja di sini melalui PT ini, dan kemarin di Sisko terdaftar ada namanya, atau di siap kerja ada, kalau ada masalah kan, tinggal kita hubungi PT-nya, tinggal kita hubungi BPJS tenaga kerjanya, hak-haknya semua akan dipenuhi.
5: Haji Suroto mengatakan jumlah PMI asal Lombok Timur yang berangkat melalui jalur resmi terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 15.463 orang diberangkatkan ke berbagai negara tujuan, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 13.000 orang. Akan tetapi pada tahun 2026 ini, jumlah keberangkatan diperkirakan sedikit menurun karena mulai terbukanya lapangan kerja baru di dalam daerah yang menyerap cukup banyak tenaga kerja. Haji Suroto menambahkan, Malaysia masih menjadi negara tujuan utama PMI asal Lombok Timur. Sekitar 80% pekerja migran dari Lombok Timur bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit karena dinilai memiliki etos kerja yang baik dan disiplin.
0: Menjadi pekerja migran Indonesia PMI dengan jalur unprosedural berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pemerintah desa diminta untuk waspada jika ada warganya yang nekat memilih jalur ilegal untuk melapor ke Dinas Nakerteras Dompu. Mujtahidin melaporkan.
6: Tetap kita respon.
7: Kabupaten Dompu merupakan daerah dengan pengiriman pekerja migran jalur ilegal cukup tinggi. Tidak mau ribet dan tidak perlu usia yang cukup menjadi pilihan warga Dompu menempuh jalur unprosedural. Meski pemerintah Kabupaten Dompu terus berupaya mengingatkan warganya untuk memilih jalur legal, namun sosialisasi itu akan kalah dengan bujuk rayu sponsor ilegal yang bersedia memberangkatkan ke luar negeri di umurnya belum memenuhi syarat. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu Abdul Said mengatakan cara-cara ilegal apalagi dengan sasaran pekerja wanita berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tidak hanya menjadi sasaran TPPO, keberangkatan dengan unprocedural ini tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadi persoalan di luar negeri. Meski unprocedural, PMI yang menjadi korban TPPO maupun menemukan persoalan hukum dan kecelakaan kerja, Pemkab Dompu akan terus berupaya memulangkan meski dengan proses yang sedikit ribet.
6: Tetap kita respon sama sebenarnya, sama koresponnya. Itu bagaimanapun itu warga kita itu.
7: Saya menegaskan, rata-rata yang ditemukan terjadi persoalan baik hukum maupun mendapat siksaan dari majikannya merupakan PMI yang berangkat secara unprosedural. Agar dapat diminimalisir, saya juga meminta kepala desa untuk selektif dalam menerbitkan surat keterangan terkait dengan dokumen calon PMI. Desa, kata Said, sangat berpeluang untuk meminimalisirnya sebab semua persyaratan untuk keberangkatan diterbitkan oleh pemerintah desa. Selain itu, desa yang mengetahui dan memahami kondisi calon PMI yang akan berangkat termasuk usia dan perusahaan mana yang memberangkatkannya. Dinas Nakerteras Kabupaten Dompu sudah berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait dengan penerbitan paspor bagi calon PMI. Apalagi Dinas Nakerteras Kabupaten Dompu yang berada di komplek perkantoran klaster 2 yang di dalamnya juga dibangun mal pelayanan publik. Di mal yang berada di klaster 2 ini, kantor imigrasi Bima membuka pelayanan penerbitan paspor bagi masyarakat Dompu. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin Pro 1 RRI.
6: Warga kita itu.
0: Pekerja migran Indonesia PMI kerap menjadi sasaran berbagai tindak kejahatan di luar negeri. Oleh karena itu, sejumlah masyarakat menginginkan agar pemerintah dan pihak-pihak terkait memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada para pelawan devisa tersebut. Berikut komentar masyarakat.
8: Saya Alvin dari Udayana. Perlindungan itu udah pasti banget karena banyak banget kasus yang pekerja imigran kita tuh kurang dapat perlindungan. Terus juga dalam proses orang kita mau kerja ke luar negeri itu, menurut saya ada dapat cerita sih dari teman, itu prosesnya lumayan rumit juga, entah itu ngurus-ngurus visa, paspor dan sebagainya. Mungkin itu bisa dibuat lebih mudah, nggak dipersulit, karena pemerintahan kita nih untuk ngurus-ngurus hal yang kayak gitu tuh perlu makan waktu yang lama, bisa berhari-hari, berminggu-minggu bahkan. Jadi mungkin bisa prosesnya dibuat lebih mudah, tidak diberatkan ke kita yang mau kerja keluar gitu.
9: Perkenalkan, nama saya Pajerina Herunisa dari Lombok Timur. Yang diharapkan ya tentunya dari tenaga kerja Indonesia, terutama itu butuhnya perhatian dari pemerintah, khususnya dari pelindungan yang harus didapatkan oleh TKI yang ada di Indonesia juga tentunya. Karena kan jauh juga dari keluarga, tentu saja harapan keluarga pun juga pengennya yang terbaik gitu. Itu sih yang penting untuk harapannya, semoga dari pemerintah pun juga memberikan perhatian yang lebih kepada TKI Indonesia.
10: Perkenalkan, nama saya Samsul Mahrib, saya dari Lombok Timur. Teruntuk pemerintah sih lebih ke arah menekankan lagi dari segi selektif terhadap pegawai-pegawai yang diberangkatkan begitu Pak. Dan juga untuk teman-teman yang menjadi TKI, mengingat sekarang bukan hanya pemerintah yang harus perlu diberi saran, namun pada diri sendiri untuk bawa sadar akan konsekuensi dari ilegal tersebut gitu Mas.
0: Anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzim Akbar menyoroti masih adanya persoalan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, terutama bagi mereka yang berangkat ke luar negeri melalui jalur tidak resmi. Ia menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap proses penempatan PMI agar kasus penipuan dan pelanggaran hak pekerja migran dapat ditekan. Seperti apa penguatan pengawasan itu? Berikut penjelasan Haji Muazzim Akbar dalam wawancara singkat bersama Ahmad Yani.
11: Ini kan PMI kita yang ke Jepang ada yang sampai kena tipu dan lain sebagainya. Ini sebenarnya perlindungan PMI kita di NTB seperti apa harusnya Pak?
12: Iya, jadi kemarin juga pada saat kami RDP dengan Kementerian KP2MI sudah kami sampaikan bahwa banyaknya penempatan pekerja migran Indonesia, terutama sekali yang ke Jepang, ya, yang dilaksanakan oleh LPK, tidak dilaksanakan oleh P3MI yang memang resmi mendapatkan izin dari pemerintah atau dari kementerian. Nah, ini kemarin saya sudah coba evaluasi dan kita berharap bahwa memang tugas dari LPK itu kan memang dia hanya melatih, tidak bisa dia menempatkan. Nah, untuk itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat bahwa jangan tertipu dengan LPK. Begitu dia latih bahasa, latih yang lain-lainnya di LPK itu sesuai dengan kebutuhan dari pengguna jasa di luar negeri, ya khusus untuk melatih mereka. Setelah mereka mendapatkan sertifikasi ya sebagai PMI yang memang dikirim sesuai dengan kebutuhan yang ada di luar negeri, ya kita harapkan ya supaya yang bersangkutan mencari informasi apakah PJTKI mana yang bisa menempatkan ke Jepang. Yang kedua termasuk juga agar program G2G, yaitu government-to-government yang dilakukan oleh Kementerian Pekerja Migran Indonesia, yaitu PMI.
11: Kalau selain ke Jepang, untuk perlindungan PMI secara keseluruhan kita sudah seperti apa Pak? Ada perbaikan nggak tadi tahun yang Pak Haji Mazim pantau?
12: Sudah mulai terus kita lakukan perbaikan ya untuk perlindungan, terutama sekali perlindungan dari BPJS ketenagakerjaan tadi ya. Jadi ada perlindungan pra penempatan. Jadi sebelum mereka berangkat itu kalau terjadi gagal berangkat karena bukan kesalahan TKI, mereka misalnya sudah paspor, ternyata di majikan di sana ternyata ada masalah di luar negeri, itu juga mendapatkan perlindungan. Mereka juga harus mendapatkan santunan dan lain sebagainya. Jadi sebelum mereka berangkat kita juga berikan perlindungan. Masa penempatan selama mereka mau 2 tahun, 3 tahun selama di negara penempatan itu juga kita berikan perlindungan. Nah, memang kemarin ada beberapa yang kami dapat informasi bahwa BPJS Tenaga Kerja ini memberikan perlindungan kepada saat jam kerja saja. Ya. Nah, kemarin saya sudah menekankan bahwa jam TKI yang ada di luar negeri, baik dia sudah lagi bekerja atau dia lagi tidur atau dia lagi istirahat di luar negeri, 24 jam harus dia mendapatkan perlindungan. Ya biasa saja dia mati karena bukan kecelakaan, dia lagi jalan-jalan. Misalnya keserempet mobil atau motor, meninggal gitu. Kalau dia tidak kerja, masa nggak dapat perlindungan? Nah, ini juga itu yang...
13: Sudah dieksekusi nggak itu, Mi?
12: Sudah. Sekarang sudah kita minta itu.
11: Pak Jid, ada kesan bahwa PMI kita, kadang-kadang calon PMI kita memaksakan kehendak untuk berangkat dan sebagainya, sehingga melalui jalur-jalur yang tidak resmi. Ini masih terpantau oleh...
12: Masih. Memang ada PMI kita yang memang dia tidak bisa berangkat lewat jalur resmi. Jadi terpaksa dia memakai jalur ilegal. Kenapa nih ya? Karena memang dia pernah masuk ke Malaysia misalnya. Contohnya dulu, tetapi waktu dia masuk resmi ke Malaysia lewat jalur resmi, belum habis kontrak mereka lari dari majikan. Maka mereka di blacklist oleh pemerintah Malaysia. Siapapun yang sudah masuk secara resmi di Malaysia, terus dia belum habis kontrak, dia keluar, dia melarikan diri di Malaysia, dia di

0: 9 triliun rupiah ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Melinting, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2: Sebanyak 5 bendungan yang dibangun sejak 2015 hingga 2025 telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. 5 bendungan tersebut berada di NTB, Bali, Aceh, Aceh Utara, dan Jawa Tengah. Prabowo mengatakan, pembangunan 5 bendungan merupakan hasil kerja panjang yang melibatkan sejumlah kementerian. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus menjadi semangat bersama untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
1: Bendungan-bendungan ini hanya simbol. Kita perlu berjuang lebih keras lagi. Kita perlu bendungan-bendungan lebih banyak. Kita perlu bendungan-bendungan lebih besar. Kita akan bangun nanti tenaga surya 100 gigawatt. Kita akan melaksanakan pembangunan besar-besaran. Orang-orang nanti akan lihat Indonesia itu bagaimana. Indonesia yang bangkit itu bagaimana. Kita akan buktikan Indonesia akan bangkit menjadi negara yang hebat.
2: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan, 5 bendungan yang dibangun dengan total investasi 9,79 triliun rupiah menjadi pondasi penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Selain mendukung irigasi, penyediaan air baku, pengendalian banjir dan energi, bendungan juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan asacita di bidang ketahanan pangan, air dan energi.
3: Dalam mendukung ketahanan pangan, 5 bendungan ini telah memberikan manfaat layanan irigasi seluas kurang lebih 40 hektar yang ditunjang oleh total jaringan irigasi sepanjang 280 km dan insyaallah akan menghasilkan dengan kebutuhan Pak Menteri Pertanian mampu menghasilkan kurang lebih 720 ton padi per tahun. Untuk ketahanan air, kelima bendungan ini menghasilkan daya tampung sebesar total 371 juta meter kubik per detik dan mampu mengamankan pasokan air baku sebesar 3,6 liter kubik per detik bagi masyarakat. Serta perlindungan terhadap kurang lebih 932 hektar wilayah dari potensi banjir.
2: Pemerintah berharap 5 bendungan tersebut memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat ketahanan nasional di masa-masa mendatang.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Presiden, berbagai capaian pemerintah dalam waktu singkat dihadapkan pada tantangan, termasuk perlawanan dari kelompok yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. Meski demikian, seluruh proses penegakan hukum akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
4: Terutama koruptor-koruptor itu, tapi harus sesuai prosedur hukum, ya kita laksanakan. Kita akan tegakkan hukum, dan hukum itu untuk semua, bukan untuk hanya orang kuat saja, bukan hanya hukum untuk orang kaya saja.
0: Prabowo menegaskan, hukum tidak boleh hanya berpihak kepada orang yang memiliki kekuasaan atau kekayaan. Menurutnya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Presiden berharap penegakan hukum yang adil dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, sekaligus mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Saudara, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau RAPBD Perubahan 2026 Kabupaten Sumbawa akan segera dilakukan. Dalam penyusunan RAPBDP ini akan difokuskan pada pemenuhan SPM dan program prioritas. Randy Pratama melaporkan.
5: Masih, kita lagi menyusun RKPD perubahan tahun 2026.
6: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau RAPBD perubahan tahun 2026. Fokus utama penyusunan anggaran tersebut adalah pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM serta percepatan pelaksanaan program prioritas daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Budi Prasetyo mengatakan, saat ini pemerintah masih memprioritaskan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 bersama DPRD. Setelah pembahasan tersebut selesai, pemerintah daerah akan melanjutkan penyusunan RKPD perubahan tahun 2026. Sekaligus menyiapkan RKPD tahun 2027 secara paralel agar seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran dapat berjalan lebih efektif. Menurut Budi, arah kebijakan RAPBD perubahan 2026 tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumbawa. Seluruh program dan kegiatan akan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dengan penyesuaian terhadap target pembangunan yang diperlukan.
5: Masih, kita lagi menyusun RKPD perubahan tahun 2026, tetap

0: mengarah kepada pencapaian visi misi. Jadi tetap konsisten dengan RPJMD kita, termasuk juga beberapa target-target perubahan juga kita sesuaikan. Jadi tetap pada poin itu, dan kita akan bahas bersama-sama dengan DPRD.
1: Selain memastikan terpenuhnya standar pelayanan minimal di berbagai sektor pelayanan dasar, pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan dukungan anggaran bagi pelaksanaan 12 program prioritas pembangunan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menargetkan proses penyusunan APBD tahun anggaran 2027 dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat waktu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
2: Saudara, upaya meningkatkan kualitas sekaligus daya saing garam rebus terus dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Melalui Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, puluhan petani garam mendapat bantuan jambangan rebus berbahan stainless steel sebagai pengganti drum bekas yang selama ini digunakan dalam proses produksi. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
3: Kami melihat bahwa para petani kita selama ini merebus air garam itu dengan menggunakan drum yang karatan.
4: Dalam meningkatkan kualitas sekaligus nilai jual garam rebus, terus dilakukan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Lombok Barat. Tahun ini puluhan petani garam memperoleh bantuan jambangan rebus berbahan stainless steel sebagai pengganti drum bekas yang selama ini digunakan dalam proses produksi. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Lombok Barat, Afgan Kusumanegara mengatakan, bantuan tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap kondisi peralatan produksi garam rebus yang masih digunakan para petani di sejumlah sentra garam. Ia menjelaskan penggunaan drum bekas menyebabkan warna garam yang dihasilkan cenderung kurang putih, sehingga mempengaruhi daya saing dan harga jual di pasaran. Sebagai solusi, DKP dan Ketahanan Pangan Lombok Barat menyalurkan jambangan rebus berbahan stainless steel dengan kapasitas yang lebih besar dibandingkan drum bekas.
3: Yang disalurkan tahun ini 61, di mana 33 di Cendimanik dan 28 di Lembar Selatan. Kita memberikan dia bantuan jambangan rebus yang ukurannya lebih besar dan terbuat dari stainless. Yang pertama daya tahannya lebih lama sampai 3 atau 4 tahun, kemudian bersih juga, tidak karatan, dan juga volumenya lebih besar. Sehingga diharapkan dengan besarnya volume itu lebih banyak lagi garam yang bisa dihasilkan dan hasilnya menjadi lebih bagus, lebih putih. Dan ini tentunya akan cepat laku di pasaran, harganya lebih tinggi.
4: Dengan penggunaan wadah berbahan stainless steel, pemerintah daerah berharap garam rebus produksi Lombok Barat mampu memiliki tampilan yang lebih putih, lebih higienis, serta semakin diminati konsumen. Peningkatan kualitas tersebut diyakini akan berdampak langsung terhadap meningkatnya pendapatan petani garam, sekaligus memperkuat sektor ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Barat.
2: Sebanyak 50 jabatan kepala sekolah di Kota Mataram hingga kini belum dapat diisi secara definitif karena proses pengangkatan masih menunggu dibukanya sistem aplikasi dari Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan atau KSP-STK. Kondisi tersebut membuat Dinas Pendidikan Disdik Kota Mataram mempertahankan skema pelaksana tugas atau PLT agar aktivitas pendidikan tetap berjalan normal menjelang tahun ajaran baru 2026-2027. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Haji Yusuf mengatakan, pihaknya telah dua kali menyampaikan surat kepada Direktorat KSP-STK untuk meminta kepastian pembukaan aplikasi yang menjadi syarat pengisian jabatan kepala sekolah. Namun hingga saat ini belum ada respon sehingga pelantikan kepala sekolah definitif belum bisa dilaksanakan.
5: Sistem di aplikasi direktur ini kan membuat SIM KSP-STK namanya. Semua kepala sekolah yang harus diusulkan harus masuk ke sistem itu. Dan kalau sudah dikeluarkan tidak bisa masuk lagi. Kalau kita keluarkan jadi pengawas, sekarang ini kan pengawas belum ada regulasinya. Sekarang kepala sekolah yang akan dijadikan pengawas. Ini kan nanti kasihan dia tidak mendapatkan sertifikasinya.
2: Yusuf menambahkan dari total 50 jabatan yang kosong, sekitar 32 posisi berada di jenjang sekolah dasar, sedangkan sisanya di tingkat sekolah menengah pertama. Untuk menghindari kekosongan kepemimpinan di sekolah, Disdik telah menunjuk PLT di masing-masing sekolah yang bertugas mengelola administrasi sekaligus memastikan proses belajar-mengajar tetap berlangsung tanpa hambatan. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menggelar Bulan Kebudayaan Daerah 2026 sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-18 kabupaten tersebut. Program yang berlangsung selama satu bulan ini bertujuan memperkuat pelestarian budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Najib mengatakan, Bulan Kebudayaan Daerah merupakan pengembangan dari Pekan Kebudayaan Daerah yang sebelumnya digelar dalam waktu lebih singkat. Tahun ini kegiatan diawali dengan Festival Sate Tanjung bertema Tusuk Sate, Sejuta Rasa yang telah berlangsung sepekan lalu. Menurut Najib, penyelenggaraan Bulan Kebudayaan Daerah merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dengan fokus pada pelestarian pengetahuan tradisional melalui kuliner khas daerah.
6: Bulan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lombok Utara ini berlangsung selama satu bulan dan memiliki beberapa rangkaian kegiatan yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan daerah.
2: Selain Festival Sate Tanjung, Bulan Kebudayaan Daerah 2026 menghadirkan berbagai kegiatan di 5 kecamatan, di antaranya turnamen gasing di Gangga, lomba karaoke lagu Sasak Dayan Gunung di Pemenang, perang bintang presean di Bayan, serta pentas seni di Kayangan dan Tanjung. Najib berharap rangkaian kegiatan ini tidak hanya memperkuat pelestarian budaya lokal, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui Bulan Kebudayaan Daerah, Lombok Utara menegaskan komitmennya menjadi budaya sebagai kekuatan pembangunan, sekaligus daya tarik daerah di tingkat nasional. Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Hitungan hari menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB ke-12 tahun 2026, atlet yang tergabung dalam Pelada Sangkareang KONI Kota Mataram memasuki fase akhir persiapan. Fokus latihan kini diarahkan pada pemeliharaan kondisi fisik dan performa agar mencapai puncaknya saat pertandingan. Ketua Pelada Sangkareang KONI Kota Mataram, Andik Budi Haryono menjelaskan, seluruh atlet telah menjalani program latihan sesuai target. Saat ini tim pelatih menerapkan fase tapering, yakni mengurangi volume latihan dengan tetap mempertahankan intensitas agar atlet lebih segar dan siap bertanding. Program latihan disesuaikan dengan nomor yang akan diikuti masing-masing atlet sehingga lebih efektif dalam menjaga performa tanpa menimbulkan kelelahan.
7: Ya, pada dasarnya kita Mataram sudah on the track ya, dan saat ini adalah maintenance saja, menjaga kondisi fisik itu atlet yang akan turun di Porprov besok. Volume dan intensitas. Volume sudah turun, intensitas yang tinggi. Jadi tidak harus volume misalkan lari, harus lari 10 kilo lagi, tidak. Karena yang dipertandingkan 100 meter ya udah. 100 meter cuma 2 kali aja atau apa ini itu. Nah, jadi saat ini adalah mereka tapering ya.
2: Selain kesiapan fisik, tim pelatih juga terus memperhatikan kondisi mental, kebugaran, serta pencegahan cedera menjelang Porprov. Dengan persiapan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, KONI Kota Mataram optimistis para atlet mampu tampil maksimal dan memberikan prestasi bagi daerah pada Porprov NTB 12 2026. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Lombok Tengah terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana penyeludupan orang yang menyasar calon pekerja migran Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan secara serentak dari Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Jumat 10 Juli 2026. Saya Andi Suhandi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Mayok Tarifa bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi Senin 13 Juli 2026. Jaminan perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia menjadi topik hari ini, sehingga nanti selama 50 menit ke depan kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda ingin bergabung bisa melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor yang telah kami sediakan. Nanti juga pada sesi kedua kita akan coba langsung berdiskusi bersama dengan ahlinya, bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita akan coba mengetahui apakah sudah ada program yang memastikan perlindungan dan juga jaminan penempatan pekerja migran Indonesia kita yang asal Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan juga sejauh ini bagaimana kondisi termasuk juga data dari PMI kita yang saat ini sudah bekerja ke luar negeri, baik itu wilayah Asia ataupun juga beberapa wilayah-wilayah negara lainnya yang ada di dunia. Dan berbicara terkait dengan jaminan perlindungan dan juga penempatan pekerja migran Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat ini, memang khusus untuk perlindungan PMI ini memiliki dasar hukum yang langsung tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 18 ini menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024. Ini mengubah pendekatan dari sekedar penempatan menjadi perlindungan PMI sejak sebelum berangkat, kemudian juga selama bekerja di luar negeri hingga kembali ke Indonesia. Ini artinya dengan perubahan undang-undang ataupun dasar hukum yang melindungi ataupun yang mencakup perlindungan dari PMI ini sudah tertuang, dan ini artinya apapun yang ada dalam undang-undang itu harus dijalankan dengan baik agar para PMI kita yang ada di Nusa Tenggara Barat, umumnya di Indonesia ini, bisa merasakan keamanan dan juga kenyamanan selama bekerja di negeri orang. Untuk itu benar kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda yang ingin bergabung bisa bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Nanti pada sesi kedua kita akan coba diskusi bersama langsung dengan legislatif, bersama dengan wakil rakyat dari Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita akan coba mengetahui sejauh mana pengawasan dari pihak legislatif, kemudian dorongan seperti apa yang akan disarankan kepada pemerintah daerah atau pemangku kepentingan agar PMI-PMI kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini bisa terjamin perlindungan dan juga penempatannya. Sementara jika berbicara terkait dengan bentuk perlindungan PMI, ini tentunya dibagi menjadi tiga tahap seperti tadi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18, yaitu sebelum keberangkatannya, kemudian juga selama bekerja di luar negeri hingga kembali ke Indonesia. Nah, sebelum keberangkatan sendiri ataupun sebelum bekerja, ini memang para PMI kita terlebih dahulu untuk melindungi mereka ataupun agar terjamin perlindungannya, ini terlebih dahulu akan dilakukan verifikasi dokumen dan juga identitas. Kemudian juga yang paling penting adalah pelatihan keterampilan dari segi bahasa, karena biasanya gitu ya, ini PMI-PMI kita ini sangat penting untuk dibekali bahasa, karena jangan sampai nanti ketika bekerja tidak memahami apa yang disampaikan oleh perusahaan tempat bekerja ataupun orang-orang di sana gitu ya. Ini juga tentunya bisa menurunkan grade dari para PMI kita yang ada di Nusa Tenggara Barat, termasuk juga adanya pemeriksaan kesehatan, karena ini biasanya juga menjamin gitu ataupun menjadi salah satu syarat warga kita ataupun calon PMI kita ini bisa diterima di negara tujuan tempat bekerja, termasuk juga adanya kepersyaratan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin perlindungan selama PMI itu berada di luar negeri ataupun nanti kembali ke negara ataupun Indonesia itu sendiri. Nah, selama bekerja pun PMI kita ini tentunya tetap mendapatkan pendampingan melalui KBRI atau KJRI. Nah, ini biasanya menjadi suatu wadah begitu ya bagi PMI-PMI kita yang ada di luar negeri, jika terjadi apa-apa bisa langsung melapor ke KBRI. Bahkan KBRI begitu ya, masing-masing negara di Indonesia ini sudah dipastikan memang berusaha sedekat mungkin dengan PMI-PMI kita agar tetap merasa aman selama berada di luar negeri. Termasuk juga di sini negara menjamin bantuan hukum jika terjadi sengketa ataupun hal-hal yang memang dikatakan kurang baik atau negatif ya selama bekerja di luar negeri. Termasuk juga tentunya yang paling penting adalah perlindungan dari kekerasan, kemudian juga eksploitasi, perdagangan orang, dan pelanggaran kontak. Termasuk juga ada fasilitas pemulangan dalam keadaan darurat. Nah, perdagangan orang dan juga eksploitasi memang kerap terjadi yang menimpa gitu ya para PMI-PMI kita. Bukan hanya di Nusa Tenggara Barat, namun juga Indonesia secara umum. Sehingga saat ini memang kerjasama, kemudian juga kolaborasi dan hal-hal lainnya juga terus dimatangkan, bahkan diperkuat oleh pemerintah daerah. Salah satunya turut dengan bekerjasama gitu dengan kepolisian luar negeri, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah misalnya. Beberapa waktu lalu memang pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Kapolres Lombok Tengah gitu ya sudah bekerjasama dengan kepolisian dari Australia untuk menjamin bagaimana perlindungan para PMI kita asal Lombok Tengah yang ada di sana, kemudian juga memastikan bahwa hukum-hukum ataupun hak dan kewajiban dari PMI ini bisa dilaksanakan dengan baik sehingga tidak terjadi hal-hal lain seperti halnya tadi eksploitasi, kemudian juga perdagangan dan juga pelanggaran kontrak itu sendiri. Nah, silakan. Kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda pendengar. Anda ingin bergabung bisa melalui 0818 0205 6000 atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan juga nomor WA yang telah kami sediakan. Sementara untuk tiga tahapan tadi, sebelum bekerja, kemudian selama bekerja, dan terakhir adalah setelah bekerja, ini PMI kita itu dipastikan perlindungannya selama proses pemulangan ke daerah asal, termasuk juga pendampingan reintegrasi, pemberdayaan ekonomi dan juga kewirausahaan, dan juga penyelesaian hak-hak yang belum diterima. Nah, pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan saat ini mungkin pemerintah daerah juga fokus pada sana ya, pada ke arah pemberdayaan ekonomi dan juga kewirausahaan. Contohnya saat ini sudah ada beberapa program-program yang menyentuh para ex-PMI atau PMI yang sudah kembali ke daerah dengan membekali modal-modal pelatihan seperti halnya yang lebih dekat kepada pemberdayaan UMKM ini agar tetap para PMI yang sudah kembali ini bisa mempertahankan ekonominya dalam keadaan stabil dan juga tidak menyulitkan ya keluarga ataupun pemerintah yang ada di wilayah masing-masing. Nah, silakan. Mungkin ada pendapat dari Anda pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818 0205 6000 atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram. Dan sembari kami menunggu Anda bergabung pendengar, kita akan jeda dulu, kita akan simak dulu satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
0: Trivia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Just Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi, di Piala 2026 nanti, bakal ada rekor yang pecah nggak ya?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, Anda kembali bersama kami dalam acara dialog opini, maksud kami dalam acara opini publik dan klarifikasi edisi pagi hari ini. Kami masih membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda ingin bergabung bisa bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Berbicara terkait dengan kondisi Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini, nah, NTB sendiri merupakan salah satu provinsi pengirim PMI atau pekerja migran Indonesia terbesar di Indonesia. Nah, mengapa dikatakan terbesar di Indonesia? Karena rata-rata 4 kabupaten kota di NTB ini memiliki angka PMI yang cukup besar. Mungkin yang tertinggi saat ini ada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, kemudian juga disusul gitu ya dengan Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, dan juga Kabupaten Sumbawa. Nah, 4 kabupaten kota ini diketahui memang mengirim angka yang cukup tinggi. Ini biasanya angkanya ini mencapai ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang. Nah, negara tujuan pun yang paling utama oleh beberapa PMI kita ini asal Nusa Tenggara Barat ini memang lebih dominan tujuannya ini lebih ke Malaysia, kemudian juga negara Arab Saudi, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Jepang, dan juga Korea Selatan. Sementara untuk mayoritas pekerja ini memang memiliki mayoritas ataupun objek kerja yang berbeda-beda. Mulai dari manufaktur, kemudian juga perkebunan, konstruksi, perawatan lansia, pekerja rumah Indonesia, maksud kami pekerja rumah tangga, hingga perikanan dan juga perkapalan. Yang dominan memang ini perkebunan. Ini biasanya PMI-PMI kita yang mengambil pekerja di perkebunan ini lebih mayoritas tujuan Malaysia. Nah, ini pun saat ini memang dengan adanya tingginya, begitu ya, tinggi angkanya PMI kita yang keluar dari NTB ini, sehingga salah satu tantangan terbesar dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini adalah masih adanya warga yang berangkat melalui jalur tidak resmi sehingga rentan menjadi korban TPPO maksud kami, perdagangan orang, hingga eksploitasi dan juga kehilangan akses perlindungan pemerintah, sehingga masyarakat secara umum khususnya calon PMI kita terus diedukasi, terus dihimbau agar bisa berangkat melalui jalur resmi sehingga ini perlindungannya ini bisa dilakukan secara maksimal oleh pemerintah, dan yang paling penting juga tidak menjadi korban TPPO atau perdagangan orang hingga eksploitasi. Silakan mendengar, sebelum kami tutup, kami kembali membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro1 Mataram dan nomor WA telah kami sediakan. Dan pendengar, kita akan lanjutkan diskusi pagi hari ini nanti pada sesi kedua. Terlebih dahulu kita sama-sama menanti Warta Berita Jakarta berikut ini.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
6: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
5: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
6: Hah? Kok bisa?
5: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
6: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
7: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasi